0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Extras. Sebagai pemuda dua.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
2: Woi.
0: Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
2: Siksa kubur dong. Salah. Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
2: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
2: Penari dong, penari.
0: Penari.
2: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
2: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
2: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie, itu Charlie.
2: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
2: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
2: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
2: cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
2: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
2: Sih. Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
2: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
2: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
2: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
2: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bau hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
8: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Even the work is over for Lionel Messi, teman Pro 2. Karena yes, kemarin itu beberapa hari lalu sih ya, teman Pro 2, berita tentang

juga ada satu video yang memang di sini Lionel Messi itu bagikan di sosial medianya, di Instagramnya Teman Pro 2, kayak semacam apa ya, video animasi kayak struk gitu ya, struk pembayaran gitu Teman Pro 2. Tapi di situ tuh adalah beberapa hal yang memang sudah dia lakukan selama dia menjadi seorang pesepak bola. Kayak goals dia ada berapa, assist dia berapa, pialanya apa aja, piala dunianya menang tahun berapa, kopanya kapan gitu. Itu tuh ada tuh jumlah-jumlahnya Teman Pro 2. Itu dirilis dan diakhiri dengan tulisan, ya, perdebatan GOAT itu udah selesai katanya. Tapi nih Teman Pro 2, ya, berbicara tentang Lionel Messi, Asosiasi Sepak Bola Argentina memberikan penghormatan tertinggi untuk sang legenda. Lionel Messi telah resmi menyatakan pensiun dari tim nasional, dan akhir pekan ini semua pertandingan dari divisi utama hingga ke berbagai level kompetisi akan dihentikan sejenak pada menit 10 demi memberikan tepuk tangan serentak selama 1 menit penuh. Dan pastinya momen emosional ini sudah dimulai sejak laga

teman Pro 2. Jadi masuk ke menit 10, semuanya break dulu, terus tepuk tangan dulu buat Lionel Messi, habis itu pertandingan dilanjutkan kembali. Seberpengaruh itu memang Lionel Messi, teman Pro 2. Seluar biasa itu namanya, sampai akhirnya diberikan penghormatan ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Udah mau jam 8 pagi teman Pro 2, apakah kamu sudah pada ngopi? Kira-kira teman Pro 2 ngopinya ngopi apa nih? Yes, apakah kopi gula aren? Kopi biasa yang hitam doang kayak americano gitu teman Pro 2? Atau kopi dengan segala macam hal-hal yang dicampurkannya? Ya. Ini pilihan kopi ternyata itu bisa berpengaruh terhadap apa kita sebenarnya teman Pro 2 dalam mentality kita. Karena ada sebuah studi yang diterbitkan oleh Journal Appetite yang menemukan adanya hubungan antara preferensi terhadap rasa pahit dengan sejumlah sifat kepribadian antisosial termasuk psikopati dan juga everyday sadism. Ini agak serem nih ya. Jadi penelitian yang melibatkan sekitar 953 orang dewasa ini menunjukkan bahwa mereka yang lebih menikmati rasa pahit dalam kopi cenderung mendapatkan skor lebih tinggi daripada beberapa trait tersebut teman Pro 2. Ya, tapi ini bukan berarti para pecinta kopi hitam itu otomatis psikopat, bukan ya. Gitu, jadi peneliti menemukan korelasi dan ini pun bukan berarti sebuah bukti bahwa minum kopi pahit menyebabkan seorang menjadi psikopat, teman Pro 2. Cuman ya itu tadi, dari 953 orang, loh kok kebanyakan hampir ada sifat-sifat yang tadi itu kepada orang yang memang sukanya kopi hitam dan pahit. Apakah kamu salah satunya, teman Pro 2?

Dapat kabar gak sih Ibu bakalan ditutup? Iya sih, udah pertanggal 1 September kemarin teman Pro 2 ya. Jadi kita udah belum bisa, udah belum bisa. Udah enggak bisa teman Pro 2 untuk memakai Gasibu lagi untuk

0: Mas.
1: Ciam.
2: Eko.
0: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
1: Parah.
0: Apalagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa? Apa tuh?
0: Kopo. Nata de Kopo.
2: Nata de Kopo.
0: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
2: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
2: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
0: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
1: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
0: Wah,
1: jadi aduh, suka
0: curhat nih.
1: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh.
2: Kepikiran. Pacacaran.
0: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
1: Daerah apa tuh?
0: Daerah Cica.
2: Cica.
0: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
2: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh.
0: Jalan apa tuh?
2: Gas ibu.
0: Kok gas ibu?
2: Gas ibu.
0: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
1: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
0: Iya benar.
2: Lagi.
0: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
1: Kenapa
0: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
0: Kalikiben jadinya ya kan.
1: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
1: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
2: Oi, apa tuh?
0: Tahu nggak?
2: Apa tuh?
0: Jalan Layang Pasuparti.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, seperti tadi udah Sandy informasikan ke kamu, kalau kawasan gas ibu kota Bandung mulai ditutup sementara mulai hari Selasa tanggal 1 September 2026 kemarin. Jadi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah ini untuk melanjutkan proses penataan dan optimalisasi kawasan yang selama ini menjadi salah satu ruang publik utama di pusat kota Bandung. Jadi penutupan ini dilakukan agar pekerjaan penataan dapat berjalan secara menyeluruh, teman Pro 2, termasuk tingginya trotoar yang memang selama ini dikeluhkan oleh warga-wargi Jabar, teman Pro 2, di mana ada zebra cross ya yang menghubungkan antara kawasan Monumen menuju ke Gasibu. Ya, teman Pro 2, itu tuh benar-benar kok abis zebra cross ini trotoarnya tinggi banget. Ini trotoar atau dolar ya. Tinggi soalnya, teman Pro 2. Itu, dan memang juga beberapa hari lalu sudah terlihat kalau kita lewat ya, teman Pro 2, ke jalanan yang baru itu tuh ya, yang memang harusnya kan kita kan lurus tuh ke depan gedung sate, tapi dibelokin dulu, teman Pro 2. Nah, itu juga memang sudah ada aksi ya yang memang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membenahi trotoar yang terlalu tinggi tersebut. Ya, kita kasih aplaus dulu. Nah, namun nih teman Pro 2, berbicara tentang Gasibu yang bakalan ditutup cukup lama. Sementara, tapi lumayan cukup lama karena kabarnya tuh rencananya akan dibuka lagi pada Januari 2027, di awal tahun 2027. Terus gimana nih kalau misalkan warga-wargi Bandung yang memang pengen berolahraga di kawasan Gasibu, bete gak nih Gasibu ditutup? Atau ternyata ya oke-oke aja, karena ternyata pilihan untuk berolahraga di kota Bandung itu bukan cuma Gasibu kan ya. Nah, kita bakalan ngobrol dulu teman Pro 2 sedikit bersama narasumber kita. Ini merupakan seorang sport enthusiast dan juga seorang pelari sekaligus pengguna trek Gasibu untuk aktivitas olahraganya. Kita sudah terhubung sama Teh Ara. Selamat pagi Teh Ara.
1: Halo, selamat pagi juga Kak.
0: Hai, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Eh, gimana nih Kak Ara? Bandungnya lagi cerah, enak banget buat olahraga. Gasibunya tapi ditutup nih Kak Ara. Waduh ya. Waktu waktu kemarin dapat informasi Gasibu ditutup, gimana Kak Ara rasanya nih?

0: Oke, jujur ya, pas pertama kali denger kabar ini reaksi aku tuh ha sampai 2027 gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir 2027 tuh masih lama banget gitu kan.
1: Betul.
0: Apalagi buat kita yang emang sering dipakai trek di gazebo gitu kan buat olahraga. Kalau aku sendiri gazebo ini tuh lumayan sering jadi tempat buat olahraga, jadi kayak hah, 2027 masih lama banget gitu kan. Kayak itu tuh tempat favorit gitu buat jogging gitu. Biasanya kan tinggal datang pakai sepatu terus lari gitu kan, gak perlu mikir macam-macam, mau pagi bisa, sore juga bisa. Dan yang aku suka dari gazebo tuh suasananya gitu. Di sini tuh rame apa, tapi bukan rame yang bikin gak nyaman gitu. Jadi bisa lihat banyak olahraga, orang yang olahraga, ada yang lari, ada yang jogging, ada yang jalan santai juga. Kadang ada yang olahraga bareng-bareng temen juga, sendiri gitu. Nah, karena bakal ditutup cukup lama, menurut aku pasti bakal kerasa sih, bukan cuma karena gak bisa olahraga di sana gitu kan. Tapi karena rutinitasnya juga jadi berubah gitu. Yang biasanya tinggal bilang, ah jogging di gazebo aja gitu. Sekarang jadi jogging di mana ya? Jadi kayak beda gitu. Sebenarnya ada tempat jogging di tempat lain, cuman kayak misalkan contohnya Saparwa tuh trekkingnya pasir kan,
1: merah. Kebul ya, kebul.
0: Iya, kebul. Kayak bikin sepatu, apalagi kalau beres dicuci gitu kan bikin bete gitu. Bukannya senang olahraga malah bete kan. Nah, yang bagus trekking treknya tuh di gazebo aja gitu menurut aku.
1: Iya. Karena itu ya yang si warna biru muda biru tua itu tuh kalau dipakai lari atau jalan teh hipu ya kan, emang itu khusus ya gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Kalau di Sabuga gimana?

0: Jadi lebih menikmati suasana kota Bandung aja sekarang mah. Sebelum Gasibunya dibuka lagi gitu.
1: Setuju, ya karena emang Bandung tuh ya dengan segala isinya tuh estetik banget ya gak sih?
0: Betul, benar. Iya.
1: Paling senang jalanan favorit Sandy ya nih kalau misalkan lagi olahraga jalan kaki atau jogging itu Sandy suka daerah Citarum atau Cimbuluit. Kalau Teteh daerah mana?
0: Kalau aku daerah Cihapit sama nah itu daerah-daerah yang itu tuh benar-benar udah mah perumahannya pada estetik-estetik
1: bener.
0: Pohon-pohonnya juga pas dari rimbun kan kayak makin asri gitu teh.
1: Bener ya, jadi jadulnya tuh otentik, hakiki tapi asri.
0: Betul.
1: Jadi ngerasa kita tuh seangkatan sama Dilan sama Milea ya gak sih?
0: Bener, ngelewatnya situ apalagi ya ke SMA.

0: bersih gitu. Terus ruang buat olahraga juga tetap nyaman. Pasti bakal orang-orang tuh berekspektasi juga lebih dari yang sekarang kan, Kak. Jangan sampai kayak udah lama nunggu nih, lama banget pas dibuka lagi kita malah bilang, "Oh, ternyata gini doang," gitu. Kan orang-orang tuh berekspektasi tinggi ya, apalagi sampai 2027 loh, lumayan kan.
1: Bener, jangan kayak kita udah lama nungguin tapi hasilnya kurang, kayak gitu kan maksudnya ya, gitu. Tapi selama ini ada yang dikeluhkan gak dari beberapa tempat atau fasilitas olahraga yang ada di Kota Bandung? Menurut Teh Ara sendiri gimana?
0: Sejauh ini semuanya menurut aku nyaman sih ke tempat olahraga di Bandung, karena menurut aku semuanya terurus ya, yang tempat olahraga di Bandung itu tuh. Dan salah satunya yang gak sibu ini juga, makanya kayak pas tahu ditutup kan, itu tuh pusat banget ya di Gasibu tuh, yang jadiin tempat olahraga tuh, agak sedih sih sumpah.
1: Oke, ya jadi memang seperti itu yang dirasakan sama Teh Ara sendiri. Tapi kalau misalkan kayak ini apa kayak jalanan Kota Bandung untuk kayak jalan kaki sana

0: karena kendaraan-kendaraan motor atau apa suka kadang naik ke situ, jadi agak pecah-pecah atau gimana, jadi kayak belum terlalu nyaman sih menurut aku untuk trotoar saat ini itu, Kak.
1: Oke, itu yang ditemuin sama Teh Ara sendiri, trotoar kawasan mana aja, jalan mana aja tuh yang memang yang pecah-pecah kayak gitu, yang kurang layak gitu, yang harus diperbaiki gitu, daerah mana Teh?
0: Oh, itu daerah dekat balai kota juga ada, terus di dekat Cihapit juga ada itu. Tapi aku lupa nama jalannya apa ya. Suka tahu tempat gak tahu jalan.
1: Wey, kan tahu tempat, ingat rasa, lupa tempat. Tah eta itu teh ya, warga-wargi Bandung pisan pokoknya mah ya. Ingat memorinya mah ada di situ kan, lupa jalan gitu kan ya. Oke. Jadi ada di kawasan Cihapit, terus dekat juga balai kota juga ada ya Teh ya. Nah,
0: iya betul.
1: Perlu enggak sih kayak perbaikan trotoar ataupun pelebaran trotoar untuk pejalan kaki di kota Bandung, khususnya yang juga olahraga dan lari-lari, jadi nanti tuh di trotoar gitu, gimana menurut Teteh? Halo? Loh, tiba-tiba hilang. Kok aku tiba-tiba hilang? Halo, Tiara?
0: Oh, sorry, Kak, aku mute.
1: Aduh, astaga, kecolek. Gimana?
0: Ya, menurut aku oke-oke aja ya, Kak. Kayak jadi kalau misalkan pelebaran jalan trotoar, jadi lebih nyaman gak sih kita jalan kakinya, gak yang takut keserempet-serempet sama motor, sama kendaraan lain gitu. Jadi lebih tenang gitu, lebih leluasa gitu daripada yang cuma sepetak gitu kan jalan kaki itu kayak asa gimana gitu.
1: Jadi semoga berharap nanti kedepannya juga itu jadi ini ya, apa, fokus untuk diperbaiki juga ya, fokus Jawa Barat. Betul. Untuk memperbaiki itu ya, apa, trotoar ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sama Teh Ara sebagai sport enthusiast gitu tentang beberapa fasilitas olahraga di kota Bandung, khususnya nih gas ibu yang memang lagi ditutup sementara waktu, ada yang mau disampaikan lagi Teh Ara, silakan.
0: Semoga aja pas nanti

misalkan di-compare sama beberapa fasilitas olahraga yang lain atau lapangan olahraga yang lain di Kota Bandung. Dan jujur, Sandy tuh kalau Sandy pribadi, Sandy udah nyobain gak sih Bu Saparua, terus ITB, Tegalega. Ya, segitu. Oh, ini Supratman juga pernah. Jadi kalau misalkan Sandy ranking dari 1 sampai 5, ranking 1 tetap gak sibuk, teman pro 2 ya. Yes. Best emang gak sibuk. Kedua bolehlah. Sebenarnya Tegalega itu underrated loh teman pro 2 ya. Jadi memang walaupun di depannya banyak tukang buah yang harganya kadang suka dicoret. Dalamnya mah kalau misalkan kamu olahraga juga itu lumayan, cuman memang apa jalannya tuh aspal, tapi ada yang memang khusus untuk larinya juga teman pro 2. Namun sama gitu, itu tempat larinya tuh kayak tanah merah gitu, sama kayak di Saparua dan juga di ITB apa tuh gitu kan ya. Di ITB teman pro 2 itu tuh jadinya kebul, tapi ya itu memang trek khusus lari seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen cari yang kayak gak sibuk lagi, nampaknya belum ada teman pro 2 ya. Cuman nggak tahu deh kalau misalkan di kawasan Supratman itu ada di lapangan Supratman. Sekarang kan udah jauh lebih rapi juga ya, beda sama zaman dulu teman pro 2 ya. Mungkin apakah ada trek larinya atau tidak, saya ini belum kesana lagi ya. Tapi perlu dan patut dicoba ya, menjadi salah satu pilihan kamu alternatif lain yang ngerasa gak sibuknya ditutup ya dan butuh olahraga. Kamu bisa pilih beberapa fasilitas olahraga yang lain ya untuk berolahraga di Kota Bandung.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.

0: Yep.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah,

Ini gokil sih ya. Lollapalooza di India, teman Pro 2 dan perwakilan dari Indonesia, Isyana Sarasvati. Even sekarang Isyana Sarasvati udah ngerok abis, kita turn back time dulu ke Isyana dulu.

Coba ngaku teman Pro2 ya, kamu dengerin lagu Throwback Time barusan, rasanya kayak balik ke tahun kapan dan masa-masa kapan ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa itu lagu waktu SD, ketahuan usia. Ketahuan banget usia kamu teman Pro2 ya. Kalau Sandy lagi ngapain ya waktu itu ya? Masih sekolah sih teman Pro2 ya. Udah sekolah maksudnya. Ketahuan juga nih, ya ampun. Yes, emang masa-masa dulu, masa-masa lalu, apalagi yang kita punya memori yang sangat bagus di masa-masa tersebut, itu bikin kita susah move on, susah lupa, dalam artian bukan inget atau kangen sama orang-orangnya tertentu, tapi kayak momen-momennya, ya kan, suasananya, perasaannya yang mungkin kita kangenin teman Pro2, termasuk mungkin bukan buat kamu juga yang memang growing up dengan film-filmnya Harry Potter, di mana

Potter ya. Harry Potter ini kan memang sekarang lagi digarap nih untuk seriesnya Teman Pro 2. Selama ini kan kita nontonnya itu adalah film-filmnya dari si Daniel Radcliffe dan kawan-kawannya itu tuh masih bocil banget. Sekarang mereka udah pada gede, udah pada dewasa. Iya, si trio tersebut Teman Pro 2 ya, Emma Watson, Rupert Green, terus juga si siapa sih Harry Potternya sendiri, Daniel Radcliffe Teman Pro 2, Tom Felton juga salah satunya, itu udah pada dewasa, udah pada gede, dan bahkan kayak ada beberapa guru-gurunya itu kayak Hagrid Teman Pro 2 ya, terus kayak Profesor Snape itu sudah wafat ya. Jadi memang kita menonton kembali ya, itu masa lalu Teman Pro 2. Ya itu tadi ya, kalau misalkan berbicara tentang masa lalu agak susah move on. Mungkin kamu susah move on Teman Pro 2 akan filmnya Harry Potter, di mana dalam serialnya ini Teman Pro 2 ya, si seriesnya ini Teman Pro 2, logo asrama Hogwarts yang memang sangat ikonik itu diganti di serial Harry Potter. Jadi HBO dan Warner Bros resmi memperkenalkan desain ulang logo 4 asrama Hogwarts untuk serial Harry Potter season yang ke-1 dalam acara Back to Hogwarts pada 1 September lalu. Jadi logo terbaru ini tetap mempertahankan warna kebesaran dan hewan khas masing-masing asramanya. Jadi kayak Slytherin tuh masih tetap hijau sih, gak akan jadi ungu juga ya kan. Tetap ular gitu, tetap orai ya kan, tetap yaro di situ Teman Pro 2. Cuman di sini tampil jauh lebih minimalis dan meninggalkan nuansa abad pertengahan yang selama ini melekat. Jadi perubahan desain ini menuai reaksi beragam dari para penggemar. Sebagian besar menyayangkan tampilan baru yang dinilai kurang elegan dibanding logo ikonik sebelumnya. Even kayak gitu juga ada nih makna dibalik masing-masing asrama yang tetap dipertahankan. Mulai dari Gryffindor yang identik dengan keberanian dan keteguhan hati, terus juga Slytherin yang ambisius ya, terus juga Hufflepuff yang sabar, dan Ravenclaw yang merepresentasikan kecerdasan dan kebijaksanaan. Sampai saat ini nih, publik khususnya para Potterhead masih menunggu kabar lebih lanjut mengenai nasib logo baru ini. Apakah akan dipertahankan atau kembali direvisi jelang penayangannya di akhir tahun nanti, Teman Pro 2. Begitu. Jadi kalau misalkan kamu lihat nih, kamu cari aja googling ya untuk lambang atau logo si kelas-kelas si asramanya yang ada di Hogwarts itu ada apa aja. Kalau dulu kan kayak mewah gitu ya, jadi kayak logo sepak bola Inggris ya. Pinggir-pinggirnya tuh kayak ada gambar-gambarnya apa, ada bulu-bulunya gitu kan. Begitu juga yang si Slytherin juga, Ravenclaw juga, ini pada mewah semuanya Teman Pro 2. Sekarang tuh benar-benar yang plek-plek kayak ada gambar singa ya, terus ada tulisannya Gryffindor. Terus Slytherin tuh benar-benar kayak ada ular, ularnya tuh polos warna putih, tulisan Slytherin. Abis itu dia dikasih buletin yang memang gak ada ornamen-ornamen tambahan dan semewah dulu. Ravenclaw juga begitu, kayak gambar burung, terus backgroundnya ungu ya, dan Hufflepuff ini gambar luwak Teman Pro 2. Udah gitu aja, jadi gak ada kayak kemewahan hakiki yang terpancar di logo baru, yaitu tadi karena sekarang desainnya lebih minimalis gitu. Eh kok ketawa sih, efeknya harusnya tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Semakin kesini semakin minimalis, semakin kehilangan warna. Kalau kata postingan di Instagram, kamu sempat gak sih ngelihat beberapa postingan Instagram yang memang memperlihatkan perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulunya tuh yang dulu banget, yang kita tuh belum lahir Teman Pro 2, which is kayak tahun 70-an, 80-an, di mana dunia tuh jauh lebih berwarna. Kayak mobil-mobil tuh kayak warna kuning, merah, warna hijau. Itu tuh bener merupakan sesuatu yang kayak culture banget di zaman itu Teman Pro 2. Kayak baju, rambut, mall, tempat makan, restoran ya. Terus kalau misalkan dibandingin lagi ke tahun-tahun sebelumnya, di mana ini di abad 20-an awal, 20-an awal Teman Pro 2, yang masih kayak desain kemegahan Eropa tuh masih mendominasi ya. Kayak lampu taman aja mewah ukirannya di sana sini gitu. Tapi

Ada kursinya, terus minimalis, warnanya udah satu warna aja, monokrom, warna putih semua ya. Gitu. Jadi ada comparisonnya, ada perbandingannya teman produk antara zaman dulu dan zaman sekarang. Bahkan di situ disebutkan apakah sekarang orang-orang sudah kehilangan taste-nya dan membuat mereka jadi membosankan. Aduh, gimana dong teman produk? Apakah kita generasi membosankan?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.

0: masuk. Aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah, jadi aduh,
0: suka
1: curhat nih.
0: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
2: Kepikiran. Pacacaran.
3: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
0: Daerah apa tuh?
3: Daerah Cica.
2: Cica.
3: Mikir.
2: Gitu.
3: Cica. Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
2: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
0: Wah. Waduh.
3: Jalan apa tuh?
2: Gas ibu.
3: Kok gas ibu?
2: Gas ibu. Ibu.
3: Kalau cowok gas bapak.
2: Gas.
3: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
3: Iya benar.
2: Tapi lagi.
3: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa tuh?
3: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
0: Habis makan langsung lari-lari. Oh,
3: iya, Kalikiben jadinya ya kan.
0: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
3: Wah.
0: Pasir Ampun.
3: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
2: Oi, apa tuh?
3: Tahu nggak?
2: Apa tuh?
3: Jalan Layang Pasuparti.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masuk ke hari Jumat, teman Pro 2. Ya, artinya kita udah harus siap-siap weekend ini kita mau kemana. Dan siap-siap juga untuk melakukan sesuatu hal yang fun lainnya. Yes, ini buat kamu yang udah punya tiket konsernya Kahitna untuk

10 tahunnya. Yes, ini apa tak akan terganti, cantik Titik Nadir mantan terindah semua ya akan dinyanyikan di tanggal 5 September nanti di Nice Peak 2. Nah, pastinya teman Pro 2 ya, ini akan banyak sekali lagu-lagu hits dari Kahitna yang dulu mungkin waktu zaman kamu jatuh cinta dibawakan ya. Bukan cuma jatuh cinta tapi juga kayak lagu-lagu sedihnya juga banyak. Kahitna tuh lagu patah hatinya juga banyak ya. Kayak lagu Cinta Sudah Lewat, Hampir Jadi, Cerita Cinta. Terus juga Tak Mampu Mendua. Wih, aku suka banget lagi sama lagu ini. Ada gak ya? Oh ada. Abis ini aku mau puterin lagu itu ya, Tak Mampu Mendua, Teman Pro 2. Terus Cantik Apa, itu juga dibawakan pastinya Teman Pro 2 ya. Jangan lupa ya, ini juga kemarin ada satu informasi Teman Pro 2 yang awalnya tuh konser tersebut akan dihelatnya pada pukul 5:30 sore, yaitu 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata beberapa hari lalu ada pengumuman konsernya dimundurin.

plan sendiri. Tapi ya kali ke konser bawa kendaraan sendiri teman Pro 2. Itu adalah sebuah tutorial merepotkan diri sendiri, jujur, seriusan. Gitu. Jadi ya, selamat ya buat kamu yang udah punya tiketnya Kahitna. Ketemu di Nice Peak 2 nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jam 10. Udah waktunya Sandi harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 di pagi hari ini. Yes, so thank you so much for listening Pro 2 96.7. Abis ini, siang ini bakalan ada Winda Nindita yang temenin kamu ya. Winda Sabila siang hari ini. So thank you sekali lagi teman Pro 2. Have a great day. Sandinya pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Santai siang sama Pro 2 dan selamat datang di Info Pro 2. Di santai siang hari ini kamu bakal ditemenin sama Lala.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, grup musik For Revenge pada Jumat hari ini merilis lagu baru berjudul Museum Duka berkolaborasi dengan penabuh drum Teguh Prakoso alias Tepe dan musisi Reza Octoven alias YB yang juga dikenal sebagai Reza Ara. Vokalis For Revenge Bonix menyampaikan bahwa kolaborasi dalam penggarapan lagu tersebut bermula dari penampilan bersama For Revenge. Tepe dan YB membawakan lagu Serana dan Penyangkalan dalam sebuah festival. Tepe beberapa kali tampil bersama For Revenge sebagai drummer. Tanpa kehadiran Tepe, pertemuan For Revenge dengan YB Rap mungkin tidak akan terjadi, kata Bonix, sebagaimana dikutip dalam siaran Personi Music di Jakarta Jumat. Buat kami itu suatu kehormatan, terlebih menyatukan For Revenge, YB, dan Tepe dalam sebuah lagu menjadi tantangan tersendiri, kata vokalis bernama lengkap Moch Benis Norwega itu. Selamat For Revenge, Tepe, dan YB.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film Ramayana akan tayang di bioskop pada November tahun ini yang dirilis dengan berbagai bahasa untuk menyesuaikan pasar. Dilansir dari The Hollywood Reporter Rabu, film yang diadaptasi dari puisi epik yang dibuat oleh Nita Stiwar ini menjadi salah satu kisah tertua umat manusia. Menceritakan kisah Pangeran Rama yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan dan istrinya diculik oleh iblis Rahwana. Secara global, film ini akan didistribusikan oleh Sony, kecuali India akan ditangani oleh Prime Focus Studio. Film epic ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Yash, dan Sai Pavlavi dan diproduseri oleh Namit Malhotra dari Prime Focus Studio.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2, bagi para pecinta Oasis nih ya, film Oasis Don't Look Back in Anger yang mendokumentasikan reuni bersejarah Liam Gallagher dan Noel Gallagher dalam tur bertajuk Oasis Live 25 dijadwalkan penayangannya secara terbatas di bioskop Indonesia pada 11 sampai 13 September 2026. Perwakilan di Indonesia mengonfirmasi penayangan film tersebut lewat Surel di Jakarta Kamis bersama dengan siaran pers rumah produksi Bagna Studios tentang cuplikan dan poster terbaru Oasis Don't Look Back in Anger. Pihak Disney menyatakan penayangan film Oasis No Look Back in Anger di bioskop pada 11 sampai 13 September 2026 berlangsung sebelum film original Hulu tersebut tayang di platform Disney Plus pada akhir tahun ini. Dan kreator serial drama kriminal pemenang BAFTA Peaky Blinders, Steven Knight, merupakan kreator dokumenter tersebut dengan rumah produksi Bagna Studios dan Sony Music Vision. Siapa nih udah gak sabar buat nonton Oasis No Look Back in Anger?
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Menusik FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo, selamat datang di Santai Siang. Yeay, Santai Siang itu udah pastilah ya. Waktunya kamu buat request lagu-lagu enak, lagu-lagu ya pokoknya buat temenin siang kamu, karena kamu boleh request apapun lagu di sini nih, mau lagu barat, lagu Indo, lagu apapun, pokoknya boleh langsung aja request ya ke 0812 6020 9696. Lala tungguin sampai jam 12 ya di Pro 2 Hitlist ini. Oke, pokoknya buruan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ingat lagu ini? You know you Tahu yang ini.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuma berdua tadi pagi Lala kan sarapan pakai sereal ya. Terus sambil megang sendok nih malah kepikiran, gimana ya kalau misalnya aku jadi astronot, terus pas lagi sarapan sereal di luar angkasa, kayak itu sendoknya nggak bakal pernah sampai ke mulut nggak sih, serealnya juga terbang-terbang kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir nih ya, seru juga melayang-layang di luar angkasa. Walaupun sebenarnya ada sih satu kondisi lain yang tetap bisa bikin kita melayang-layang, terbang. Menurut aku sih pas lagi jatuh hati ya.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin. Enggak.
2: Maaf, jika memang aku yang bersalah.
3: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Berisik sampai merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan semala di Pro 2 Headless. Yes. Ini aku masih nungguin loh requestan dari kalian, teman-teman Pro 2. Tapi ini udah ada yang masuk sih ke WhatsApp Pro 2 ya. Nih, kita bacain dulu yang pertama. Ada dari Galoh Bos Pisasari, mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, terus ada Zulfikir juga pengen diputerin lagunya Dul Jailani. Tapi gak ada yang Kasidah Cinta atau Separuh Nafas atau Sebenarnya Selamanya. Adanya Tiara, Song Fortisa, Taklukkan Dunia, Padangan Pertama, Mama Tolonglah. Ayo, mau yang mana Zulfikri, dipilih. Terus ada lagi nih dari Rania. Rania mau puterin lagunya Jangan by Marion Jola. Oke, nanti Lala puterin ya. Pasti diputerin sih. Makanya buat kamu teman-teman Pro 2 yang masih ragu-ragu mau request, langsung aja request, gak usah mikir dua kali, gak usah mikir panjang, langsung aja kirim requestan kamu ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Nanti langsung Lala puterin. Kalau mau ngasih salam-salam juga boleh banget ke mantan misalnya, jangan ya dek ya.

0: aku lagi.
1: Siap ya guys, 1, 2, 3.
2: Selamat ulang tahun Gaga.
1: Yeay, selamat happy ulang tahun to you.
3: Ya ampun happy guys birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh, kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
0: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi.

sama Aladi Santai Siang, teman berdua. Nah, sekarang aku masih nungguin juga, masih nungguin banget requestan dari kamu, teman-teman berdua. Tadi sebenarnya ada di request nih sama mamah gue, my mamah gue MMG ya. Makanya mama tuh mau request lagu aku yang baru. Jadi cerita dikit ya, teman berdua, aku baru aja rilis lagu hari ini. Asik. Kasih selamat dulu enggak sih? Thank you. Iya, jadi buat kamu teman-teman berdua yang ngikutin aku nih dari aku kemarin di Bintang Radio 2025, aku itu baru rilis lagu kemenangan aku akhirnya hari ini banget, baru rilis. Jadi aku happy. Dan sejujurnya aku juga berharap lagu aku udah ada di Aircast tapi belum ada teman berdua. Jadi kalian tungguin aja di main terus sampai nanti akhirnya lagu aku sudah bisa kalian request. Yes. Tapi sebenarnya udah ada sih lagu-lagu aku yang bisa kamu request, ada lagu Katakanlah, ada Aku Tercipta. Boleh langsung aja request. Numpang promosi ya. Mumpung saya penyiarnya di Produa Hitlist, kenapa enggak gitu. Nah, ini ada lagi nih yang mau request ya dari Raka. Katanya Raka mau request lagunya Jomblo dari Mahesa Utara dan Yakov.

Iwake dan Wizi. Buset, jomblo nih Karaka. Kasian amat. Aduh, aduh. Tapi sama sih, relate ya. Kita mah manusia-manusia kesepian ini. Lalu next ada dari Putri. Putri mau request lagunya Manusia Hebat sama dari Firza. Oke, boleh. Terus terakhir banget ini dari Caca. Caca mau request lagunya Potion yang Calvin Harris sama Dua Lipa. Boleh banget. Ini lo masih nungguin lo ya sampai jam 12 requestan kamu. Makanya request yang banyak aja, gak apa-apa. Sekalian salam-salamnya buat teman-teman kamu, buat keluarga kamu. Oh, ini masuk nih langsung nih. Nih, pas banget. Dari Rizky, halo Amin, mau request lagu Apalah Arti Menunggu dari Raisa. Oke, siap.

Ini agaknya bukan Raisa yang nyanyi, tapi jadi Raiso ya. Ada lagi nih dari Jane Kezia. Selamat siang Produ FM, Jane di Holis mau request lagu Rini, Aku Bukan Boneka. Dikirim salamnya kakak yang cantik aja. Oke, siap-siap. Makasih ya buat teman-teman Produ yang udah request. Aku masih tungguin sampai jam 12 ya di Produ Hitlist. Pokoknya request aja yang banyak. Salam-salamnya juga jangan lupa, oke?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Kamu bucin?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat.

SD Pro 2 Hit List. Karena bentar lagi juga udah mau azan zuhur, jadi lalanya mau menutup sesi Pro 2 Hit List hari ini. Thank you ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya masih mau request boleh kok, cuma mungkin Lala gak bacain aja. Dan buat kamu teman-teman Pro 2 yang berada di sekitar Bandung dan sekitarnya, siap-siap nih untuk sholat zuhur. Karena bentar lagi kita akan mendengarkan kemenang azan zuhur. Dan buat kamu cowok-cowok ya, ini hari Jumat, jadi Jumatan supaya makin ganteng ya. Aduh, pokoknya kalau gak Jumatan mah langsung skip. Jadi langsung siap-siap Jumatan gitu. Ya udah deh, sambil kita dengerin dulu, cuma tunggu azan ya. Dan menunggu azan zuhur.

0: وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

26 FM Radio Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih sama lah di Santai Siang dong tentunya. Habis ini, habis Jumatan lah ya, bentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama adalah pokoknya. Maksudnya kalau kamu udah lihat di story Instagram mah udah tahu pasti. Kita bakal sharing-sharing lagi nih seputar UMKM tentunya dong ya, tentang coffee shop culture skena Bandung. Mampus tuh. Pokoknya semakin skena kalau lu tuh belum Bandung banget, belum skena kalau belum ngopi gitu kalau di Bandung mah. Oh, ini ada yang menitip salam tadi, kakak cantik Maria Sanda, kisah sedih di hari Minggu, dikirim salamnya kakak. Oke, udah ya Jane. Dan anyway teman Pro 2, sebenarnya minggu bulan ini tuh menurut aku lagi seru banget karena aku adalah I'm a sucker for jajanan. Gue suka banget jajanan-jajanan Bandung gitu ya. Apalagi kemarin aku baru aja lihat ternyata ada jajanan nih di Summarecon ya. Coba spill dong sama aku yang udah pada kesana, gimana jajanannya, worth it gak? Seru-seru gak? Aku pengen banget soalnya. Ih seru banget, coba kita ngintip dulu bentar ya sedikit tentang si jajanan di Summarecon ini. Kita let's see, kita lihat dulu Summarecon Mall jajanan. Nah, Bandung tempo dulu dari 25 Agustus sampai 27 September. Ih seru banget tuh, ada 1000 plus menu varian. Ih sumpah seru banget tuh, ada brownies ampera, Kartika Sari, es cendol Elizabeth, es campur Pak Oyen, kupat tahu gempol, mie kocok, bola ubi. Ah pengen banget, ah jadi lapar. Please ajak gue temen Pro 2. Gue pengen banget kesana tapi belum sempet karena agak jauh juga kan sebenarnya Summarecon. Tapi ya gak apa-apa sih, maksudnya kapan lagi kita jajanan tempo dulu di mall, seru lagi sama teman-teman lagi. Hah, pengen banget, when ya gitu. Spill dong teman-teman Pro 2 yang mungkin udah pernah kesana, udah jajanan juga, gimana seru gak, experience-nya gimana di sana kemarin. Jadi supaya aku gak ragu-ragu nih buat ke Summarecon hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
5: Teman

0: Jangan disiksa Merry Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo tadi kan Lala udah bilang ya, Lala bakal ngejanjiin sama kalian, kita bakal ngobrol sama UMKM lagi nih. Kita bakal ngobrol lagi tentang perkopian, ngopi ini di Bandung. Karena kalau kamu di Bandung tapi gak ngopi itu gak culture, teman Prodo ya. Benar gak kak? Benar, langsung aja kita sapa ya. Dan narasumber di depan kita, halo Kaldi.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Siang, apa kabar ini hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, ini Kaldi ganteng banget soalnya habis Jumatan ya.
1: Orang-orang yang berjumatan pasti jadi
0: benar, makin glowing, bener. Makin keluar auranya. Itu, kuncinya adalah Jumatan, ibadah sih.
1: Betul, betul.
0: Kunci adalah ibadah. Benar, benar. Sebelumnya boleh dong kenalan dulu tentang boleh. Kaldi dan Hebat Cafe sendiri.
1: Boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Aldi. Saya selaku owner dari Hebat Coffee. Jadi Hebat Coffee ini saya mendapatkan ide untuk membuat kedai kopi karena sekarang kopi lagi hype banget ya.
0: Benar.
1: Jadi kenapa enggak kita coba gitu ya. Kita baru berjalan sekitar 8 bulan.
0: Mm-hmm.
1: Dan alhamdulillah respon masyarakatnya semua menerima dengan baik gitu.
0: Wih, mantap, mantap. Tapi iya sih emang benar kopi ini lagi ramai banget. Tapi bukannya kakak malah ngerasa takut ya harusnya. Kayak ini banyak banget nih pesaing kopi, kafe di Bandung sebenarnya banyak banget. Nah kira-kira apa yang membuat kakak yakin gak apa-apa deh kita terobos aja dulu gitu?
1: Karena pasti setiap kita membuka usaha ya pasti ada di situ ada peluang ya.
0: Mm-mm.
1: Kayak kopi makin banyak berarti kan demand-nya kan lagi banyak juga nih. Orang-orang yang pengen ngopi, pengen cobain yang coffee shop ini rasanya gimana sih, punya signature-nya sendiri. Mm-hmm. Nah, kita fokus di rasa ya. Jadi meskipun udah banyak kedai kopi di Bandung, di Jawa Barat gitu kan, kita tetap ada untuk ngasih rasa beda, ngasih rasa signature-nya Hebat Coffee.
0: Yes.
1: Jadi orang wah ini enak nih, beda dari yang lain nih. Jadi kita berani aja gitu.
0: Oke, benar-benar. Emang apa sih yang signature dari Hebat Coffee?
1: Kita signaturenya sih tetap di es kopi susu badi ya.
0: Mm-hmm.
1: Es kopi susu badi itu kita kan Hebat Coffee, jadi bad itu artinya badi ya.
0: Benar.
1: Betul. Jadi sama di butterscotch sea salt yang orang-orang sering rekomend kalau datang.
0: Oh, mau banget butterscotch. Aku suka banget butterscotch.
1: Nanti mungkin kita bawain lagi ya kalau ada seperti
0: itu. Iya, ini bawa apa nih, Kak?
1: Ini sebetulnya ini butterscotch juga sama es kopi subadi.
0: Mm-hmm.
1: Cuman butterscotch di kita itu biasanya kan kalau yang di cup itu kan di atasnya ada foam kita.
0: Mm-hmm.
1: Yang ya yang bikin orang jadi nagih gitu.
0: Oh iya iya, enggak apa-apa, ini juga pasti enak. Betul, yakin betul. Aku yakin. Aduh, aku udah enggak sabar nih temen Produa. Udah enggak sabar nyobain. Tapi awalnya untuk memilih nama Hebat Coffee sendiri apa tuh awalnya?
1: Sebetulnya aku tinggal lama di Australia.
0: Oke, okay, wow.
1: Betul. Dan di sana itu aku ada pengalaman juga jadi barista.
0: Mm-hmm.
1: Beberapa kali sempat jadi head bar juga di salah satu coffee shop di Australia. Dan karena buddy itu identik ya dengan apa? Kayak di sana kalau nyapa orang gitu kan.
0: Hai buddy gitu. Hey, ya. Buddy, iya benar-benar. Ini nyantai gitu betul, ya nyapanya.
1: Betul. Oh benar. Tadinya mau mate karena kan di sana kan identik dengan mate.
0: Oh benar. Oh mate. Oh buddy. Yeah, oh iya yes, benar bisa sih.
1: Cuman karena mate udah ada mungkin ya.
0: Oh.
1: Cari panggilan yang lebih simpel lain.
0: Jadi Hebat lah.
1: Hebat tuh masih belum ada gitu.
0: Oh, wow. Oke. Jadi memang sebenarnya nyambung sih kalau kita cocokologiin. Jadi kan Hebat nyapa nyantai gitu ya.
1: Betul.
0: Nyapanya tuh santai. Jadi ini juga nyantai kan di sini kita logo, ngopi santai.
1: Logonya juga
0: gitu.
1: Kan ada dua orang nih lagi ngopi santai begitu.
0: Oh iya benar. Ih nyambung keren. Berarti sebelumnya emang ada basic jadi barista juga.
1: Betul.
0: Tapi untuk bisnisnya sendiri udah ada backgroundnya enggak Kakak?
1: Dari sebenarnya dari bisnis sendiri belum pernah ada background ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini pun masih belajar. Sebelum kopi pun saya ada salah satu bisnis di fashion, bidang fashion.
0: Wow.
1: Yang sekarang juga masih berjalan.
0: Mm-hmm.
1: Karena fashionnya udah mulai running settle gitu kan. Kenapa enggak kita coba lagi expand ke usaha lain gitu kan, bisnis lain.
0: Wih mantap. Semoga ya nanti makin banyak lagi franchise-franchise-nya gitu. Nah waktu pertama kali memulai banget nih Hebat Coffee, tantangan yang kakak rasain apa sih?
1: Yang pasti ketakutan akan customer mau beli gak nih. Kita produk
0: bener,
1: baru, nama baru dengan pokoknya bawa semua baru gitu ya. Gimana caranya kita narik customer dengan customer itu bakal baik lagi gitu, repeat. Karena yang menghidupi coffee shop itu repeat customer ya.
0: Benar, setuju.
1: Dan bagaimana kita memberi apa namanya customer service yang baik gitu kan. Memberitahu knowledge tentang kopi juga. Jadi customer tuh ada kesan, ah seru nih kesini gitu.
0: Iya benar.
1: Dan selama hampir 8 bulan ini itu yang kita terapkan. Dan alhamdulillah customer banyak yang balik lagi.
0: Gitu. Wah,
1: bikin, emang bikin kita bertahan sampai saat ini.
0: Alhamdulillah keren banget. Emang udah di mana aja nih kak cabangnya? Hebat kafe ini.
1: Cabang pertama itu kita di Cimahi.
0: Oke.
1: Dan kita baru jalan Januari tahun ini. Terus di 2 bulan kemarin kita ekspansi ke Jalan Terusan Bojong Soang.
0: Dekat Telkom. Iya. Pas sih. Banyak banget sih itu mahasiswa-mahasiswi ya buat ngopi santai di sini. Ih, serunya. Anyway, kalau misalnya aku meminta kakak untuk menggambarkan Hebat Coffee dalam 3 kata, apa kira-kira?
1: 3 kata. Tiga kata ya?
0: Iya.
1: Dalam 3 kata Hebat Coffee mungkin santai. Konsisten sama berkesan
0: gitu. Wih, mantap, mantap. Coba misalnya kakak ngasih rekomendasi menu ya. Aku kan sebenarnya suka kopi, tapi suka yang kayak gak terlalu kopi banget, tapi ada kopi hint kopinya dikit, tapi manis. Apa tuh kira-kira?
1: Kita ada di Spanish Latte kak.
0: Spanish Latte, oh bukan Butterscotch malah?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Kalau Butterscotch dia lebih kopinya kerasa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih balance sih sebenarnya. Cuma kalau Spanish itu dia ada hint kopinya, cuman dia tetap nikmat sih.
0: Mau banget. Jadi misalnya untuk teman-teman Prodo yang baru pertama kali datang nih, kakak akan rekomendasiin apa?
1: Yang pasti butterscotch sama es kopi susu body.
0: Oke, itu yang ininya ya.
1: Yang kopinya.
0: Kopinya.
1: Kita juga ada di non kopi.
0: Non kopinya apa nih?
1: Non kopi kita ada matcha body, ada strawberry matcha, ada coconut matcha, ada juga coklat. Coklat body signature kita. Itu juga salah satu best seller juga coklat sama matchanya.
0: Iya pasti, apalagi matcha nih lagi dicari banget. Betul. Ya sama cuci-cuci Bandung terutama nih. Nyari-nyari nih matcha yang umami-umami, walaupun kalian juga aku yakin kan gak terlalu ngerti kan umami-umami apa sebenarnya. Yeah.
1: Emang matcha asli rasanya.
0: Iya, kayak rumput. Iya, jujur aku waktu itu pernah beli matcha, aku kan expectnya matcha-matcha ini ya macam manis gitu. Betul. Ternyata makin umami itu makin rumput gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di kakak sendiri gimana nih ngolah matchanya?
1: Kita tetap pakai pure matcha.
0: Uh-uh.
1: Cuman kita diakalin karena menyesuaikan dengan customer.

0: apa ya request.
1: Oh.
0: Biji kopi kita dari Gayo.
1: Oke.
0: Okay. Aceh Gayo. Kita espressonya kita pakai blend karena kita harga kopi kita juga masih terbilang murah sih.
1: Berapa kak? Dengan coba spill dong.
0: Signature kita 20.000 aja.
1: Oh murah banget.
0: Terus es kopi butterscotch kita cuma di 25.000 dan maca-macaan juga 23.000-an.
1: Wah, ini yang dicari anak muda sebenarnya kak.
0: Dan tempat nongkrongnya juga. Okay lah,
1: itu enak. Dia sebenarnya zaman sekarang ini kita nih banyak banget yang suka ngopi tapi sadar dompet mahasiswa ya tipis betul. Jadi pas banget nih teman-teman Pro 2 kalau misalnya mau ngopi langsung aja ke Hebat Cafe. Kak ada nggak promo nih buat teman-teman Pro 2 misalnya mau datang ke Hebat Cafe hari ini dan khusus mendengarkan hari ini di Pro 2 FM?
0: Langsung aja minta diskon 50% untuk baristanya. Untuk yang mendengar Pro 2 hari ini.
1: Oke, langsung bilang aja ini kita dengerin Pro 2 gitu.
0: Betul, kita dengerin Pro 2 terus ada ownernya lagi siaran di sana. Langsung aja.
1: Wede, mantap tuh Pro 2 tuh langsung ya ke Hebat Cafe sekarang siap-siap langsung nongkrong tuh mumpung besok Sabtu ya.
0: Sabtu
1: pas banget. Kita juga
0: sebenarnya ada menu yang memang es kopi aren itu 13.000 Kak.
1: Wah, murah banget itu mah. Oh my god.
0: Dan
1: tuh
0: itu pakai kopi asli sih.
1: Bah, udah temperun nih mah worth it zaman sekarang mah ngomongnya worth it gitu. Jadi langsung cus berangkat ke Hebat Cafe ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama Kaldi, kita dengerin dulu lagunya Leoder yang pesan terakhir.

0: Masih barengan sama Lala lagi dan sama Kak Aldi juga dong tentunya.
1: Halo semuanya.
0: Halo. Welcome back. Welcome back to my channel. Kali ini ada yang nanya nih dari Galuh, katanya, Kak Aldi, gimana cara Kak Aldi membaca tren atau selera konsumen yang cepat berubah?
1: Membaca tren.
0: Iya, karena memang tren F&B juga ini ya lumayan harus, sering berganti gitu.
1: Harus selalu ada perubahan, ada aktivasi acara-acara mungkin ya. Uh-uh. Harus ngikutin zaman juga, ini lagi trennya kopi apa nih, kayak sekarang kan Montblanc, terus ada dirty latte ya. Kita harus mengikuti itulah gitu, mengikuti pasar maunya apa gitu. Nggak bisa kita idealis gitu kan. Tapi dengan rasa yang enak juga gitu, nggak yang asal kita ngikutin pasar tapi kita rasanya asal-asalan kan percuma gitu ya. Orang nyobain nggak akan baik lagi.
0: Benar, aku setuju sih. Walaupun kita tetap harus ngikutin tren juga, tapi tetap dong rasa juga nomor satu.

0: sama kopi itu cocok banget. Cocok banget. Tapi anyway, menurut kakak nih ya, seberapa besar peran media sosial untuk memperkenalkan Hebat Coffee sendiri?
1: Untuk saat ini media sosial benar-benar ngebantu ya. Dengan coffee shop

0: bully, mereka down pasti kan. Nah itu kalau sebagai pelaku bisnis ya itu nggak bisa gitu. Kita harus tetap putar otak, kita cari gimana caranya nih, meskipun sehari, gimana cari customer gitu kan, harus ada gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap konsisten, yakin sama rasa yang kalian buat, dari kopinya, dari resepnya gitu kan. Kalau kita yakin, kita ya ikhtiar lah gitu kan.
1: Iya benar.
0: Pasti aja ada customer yang datang.
1: Benar, setuju.
0: Tinggal menunggu aja, tinggal menunggu waktu aja.
1: Benar, dan lagian emang rezeki mah gak akan salah alamat, teman Pro 2.
0: Rezeki gak ada yang tahu kan.
1: Benar, benar, benar banget.
0: Hari ini sepi, mungkin besok rame, jadi kan Allah kan mungkin kasih jalan ya.
1: Iya, itu mah rahasia Allah, teman Pro 2. Tapi percaya aja kalau rezeki mah pasti ada buat kamu, udah ada porsinya masing-masing. Betul gitu sekali. Tapi Kak, waktu membangun bisnis ini menurut Kakak sendiri lebih penting modal atau niat?
0: Lebih penting niat sih. Niat dan mau konsisten. Di kala sepi kita harus tetap konsisten buka, jamnya tetap nggak rubah, tetap memberi senyuman lah.
1: Iya ya, mau betul. Gimana pun kita tetap harus kayak nih hebat, nyantai di sini gitu. Mantap mantap. Prinsip yang selalu Kakak pegang apa sih Kak selama ini gitu?
0: Selalu dipegang sih. Ya itu sih apa namanya, tetap konsisten, tetap memberi senyuman kepada customer. Mau ada mungkin. Kalau kita sebagai owner mungkin selalu kasih yang terbaik ya. Tapi mungkin kan sebagai mengatur SDM kan agak susah ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu mungkin di situ cobaan buat para owner gitu kan. Kita harus gimana caranya masuk ke situ, memberi apa namanya? Ya memanusiakan manusialah. Yang pasti juga baristanya juga nanti mungkin bagaimana dia merasa memiliki gitu.
1: Wow, keren banget kata-kata hari ini ya dari Kak Aldi nih, mantap banget. Anyway, target terdekat Hebat Coffee apa nih Kak? Spill dong.
0: Target terdekat mungkin mulai bulan ini kita ada nobar Persib di Bojong Soang. Jadi bakal rutin dan nobar Persib juga, doain aja semoga nambah ekspansi lagi.
1: Amin.
0: Tahun depan.
1: Amin.
0: Ada yang tahu ya?
1: Benar.
0: Saya aja nggak tahu, baru buka 8 bulan ternyata udah ada inspeksi lagi di Bandung gitu kan.
1: Iya, masya Allah, alhamdulillah, keren banget. Semoga hebat, semakin banyak yang tahu dan semakin betul. Viral. Pokoknya amin. Kalian teman-teman berdua kalau nggak ngopi di Hebat nggak culture.
0: Ayo.
1: Oke, terakhir nih buat teman-teman berdua yang pengen tahu Hebat itu di mana atau mungkin ada nggak media sosialnya, kemana nih Kak carinya, kemana?
0: Cari aja di, kalau di Instagram kita ada di Hebat _ Coffee, dan di TikTok juga sama. Alamatnya kita ada dua titik. Yang pertama, cabang pertama ada di Cimahi, di Jalan Cep Kartawira nomor 104, di depan Tugu STKIP yang mau ke Permana, itu yang di Cimahi. Kalau yang di Bojong Soang itu Jalan Terusan Bojong Soang nomor 3A, depan Borma Bojong Soang.
1: Wih, oke deh, jangan lupa datang teman Pro 2. Dan jangan lupa nih hari ini buat kamu yang dengerin ya,
0: betul,
1: Pro 2 FM hari ini dan obrolan Lala sama Kak Aldi, kamu langsung aja ngomong tadi ke Hebat Cafe terus bilang, tadi Kak aku dengerin Pro 2 FM lagi siaran nih, ownernya langsung dapat diskon 50%.
0: Langsung claim aja langsung.
1: Tuh, langsung nih dari ownernya langsung nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Kak Aldi ya, udah ngobrol sama Lala, udah ngobrol sama teman-teman Pro 2 juga, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman Pro 2 yang udah komen-komen dan nanya-nanya juga tadi tentang Hebat Cafe ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak, kita ketemu lagi dan semoga Hebat Cafe semakin sukses. Bye-bye.
0: Thank you. Bye.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

96 FM Radio Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan semangat di santai siang, teman Prodoa. You. Jujur ya, teman Prodoa ini lagi gak sabar banget untuk nungguin Avenger Doomsday. Oh my god, aku gak sabar. Karena bener-bener kayaknya akan se-epic itu gitu loh. Bahkan gue yang lalu sempat teleponan sama teman Alang kan, ngobrolin tentang Doomsday ini. Ternyata memang lumayan banyak yang harus kita pahami dulu ya sebelum nonton Doomsday, kayak X-Men, terus si Reed Richards, terus si Fantastic Four. Jadi lumayan banyak gitu loh, berkesinambungan gitu. Dan katanya teman aku pernah bilang, dia enggak tahu ya, aku enggak tahu ini termasuk spoiler apa enggak, cuman katanya gini, kalau kamu udah baca Doomsday, itu tuh akan ada 3 universe Spider-Man. Aku yang kayak, "Hah? Masa sih?" Gue kata gitu kan. Berarti kalau misalnya kayak gitu, berarti ada yang kayak kemarin dong, ada Andrew Garfield, terus ada si Tobey Maguire, aka ada 3 Spider-Man yang berbeda lagi. Apakah benar? Tapi ternyata nih ya, di sini aktor Andrew Garfield menyatakan bahwa dia gak akan tampil sebagai Spider-Man dalam film Avengers Doomsday. "Saya enggak," katanya gitu. Dia bilang ke Variety pada Rabu 2 September kemarin ketika ditanya nih, "Apakah kamu berperan dalam film Avengers Doomsday?" Jadi Andrew Garfield ini memang berperan sebagai Spider-Man ya dalam 2 film The Amazing Spider-Man, dan kemudian dia juga kembali memerankan Spider-Man di No Way Home barengan sama Tom Holland dan Tobey Maguire. Nah, film Spider-Man yang baru berjudul Brand New Day yang dirilis kemarin ya, Juli kemarin, tuh berhasil meraup pendapatan $891 juta Amerika Serikat di box office domestik Amerika Utara. Dan sebenarnya si Andrew sendiri tuh dia bilang enggak kaget, katanya kalau film Brand New Day itu udah pasti sukses banget. Dan dia juga melihat kedekatan karakter Spider Spider-Man dalam film tuh dengan orang kebanyakan lah gitu. Jadi memang dia sosoknya santun, baik hati, biasa aja gitu ya, quotes and quotes. Tapi juga dia luar biasa, sama aja kayak kita semua, katanya gitu. Dan mustahil untuk tidak melihat diri sendiri dalam karakter tersebut gitu. Jadi intinya yang dia ingin sampaikan lah, dia tidak bermain di Avenger Doomsday. Berarti itu hanyalah ini ya, rumor belaka teman Pro 2. Jadi ya sudahlah, walaupun kita sedih tapi gak apa-apa deh. Karena film Andrew Garfield yang baru yang berjudul The Uprising juga bakal tayang di bioskop mulai 10 September, alias sebentar lagi, yeay. Nah, nanti filmnya itu akan disutradarai oleh Paul Greengrass, dan dia berperan sebagai tokoh fiktif yang memimpin pemberontakan rakyat melawan Raja Richard II pada 1831 gitu teman Pro 2. Dan dia juga baru balik lagi ya, dia comeback nih setelah dia cuti panjang dari karir aktingnya dia. Ya walaupun memang katanya mah gak tahu ya, bisa jadi dia itu surprise kita, surprise tiba-tiba ada di Doom.

deh, nggak tahu. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting kamu udah comeback ya Andrew Garfield, thank you very much. Dan udah mostly rilis sebentar lagi juga filmnya di 10 September. Dan aku yakin juga teman-teman Pro 2 pasti udah nggak sabar banget nungguin Doomsday, karena itu adalah apa ya, benar-benar wishlist semua orang nggak sih kayaknya Doomsday.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih, megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakart.
0: Ah, bukan. Ini Randy, ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua betal sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin, tapi dia tuh mengganti gitu, kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini?
3: Mungkin
0: atau yang kayak gini?

0: lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, bakalan ada acara spesial nih buat kamu yang suka bingung malam minggu mau kemana. Mau main ke yang jauh, macet. Main ke tempat yang biasa, emang gak bosen? Pro 2 Out of the Box, cocok banget buat kamu yang cari tempat seru buat nongkrong. Di Pro 2 Out of the Box, Pro 2 Bandung bakalan siaran live dari All Be Fan RRI Bandung. Bakalan ada band indie, komunitas-komunitas seru di Bandung, dan juga UMKM Corner buat kamu yang pengen jajan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di halaman auditorium RRI Bandung.

0: Dian. Ente yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: Pro 2 FM.

0: batas yang menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Kaum Pro 2, tadi kan baru aja Lalang ngebahas tentang Avengers Doomsday ya, Avengers Doomsday. Nah sekarang kita bergeser sedikit dari Marvel ke DC. Sebenarnya Gal Gadot ini lagi rame ya, lagi apa ya, lagi di cancel lah dia. Tapi dia ini juga mengkritik DC Studios yang melepas Henry Cavill. Ya sebenarnya bukan cuma kamu doang Bagal, Bagal Gadot. Gue juga mengkritik DC ya, kenapa? Karena kenapa melepaskan Henry Cavill yang seluar biasa itu? Jujur ya, menurut aku superhero yang bener-bener di luar nalar kegantengannya adalah Superman ya, which is Henry Cavill. Emang dia tuh luar biasa banget. Jadi memang nih si Gagar tuh mengkritik kreasi DC Studios atas perlakuan para eksekutif menangani talent-talent superhero sejak perusahaan tuh berpindah ya dari Zack Snyder ke era kepemimpinannya pas sekarang, yaitu CEO James Gunn dan Peter Safran. Dia bilang juga situasi Henry tidak ditangani dengan elegan, setidaknya demikian kata Gal Gadot gitu, dikutip dari The Hollywood Reporter Selasa kemarin. Nah hal ini tuh sebenarnya merujuk kepada DC yang ngelepas si Henry Cavill dari peran Superman yang sebelumnya itu dibintangi sama Henry Cavill. Dan Gal Gadot juga bilang bahwa sutradara Wonder Woman yaitu Patty Jenkins itu gak melakukan hal yang tepat. Dia bilang gini, saya ngerasa kita semua udah dewasa dan semuanya baik-baik aja. Ini bahkan bukan tentang mereka. Mereka ada di sana untuk melakuin apa yang mereka yakini. Dan semuanya baik-baik aja, kata Gal Gadot gitu. Nah sebelumnya memang diketahui bahwa di situ udah mengumumkan sosok Superman yang bakal return ya, diperanin lagi sama Henry Cavill. Dan sempat muncul juga dalam adegan kayak di credit scene gitu di Black Adam kemarin, sebelum Gunn dan Safran mengambil alih DC Studios. Namun 2 bulan kemudian si Gunn ini mengumumkan film Superman selanjutnya bakal berfokus pada periode awal kehidupan karakter Superman dan gak bakal dibintangi sama Henry Cavill lagi. Menurut gue, jujur aku setuju ya sama Mbak Gal Gadot karena udah melekat banget Henry Cavill sama Superman. Aku ingat pernah baca berita di mana ada anak kecil, dia tuh bilang ke teman-teman di kelasnya, dia bilang, "Paman gue Superman." Terus teman-temannya malah ngetawain kayak gini, "Hahaha. Halu tuh orang, pamannya Superman, pamannya Superman." Lalu next week dia datang dianterin sama Henry Cavill. Period. Langsung teman-temannya tunduk semua ke dia. Ya makanya, maka dari itu memang Henry Cavill tuh sudah melekat banget sama peran Superman. Aku juga menyayangi sih sebenarnya DC. Dan Gal Gadot juga menanggapi lah hal itu setelah diberitahui oleh studio untuk mengumumkan kembalinya saya pada bulan Oktober sebelum mereka mempekerjakan saya. Berita ini bukanlah hal yang mudah, katanya gitu. Dan David Corenswet juga didapuk sebagai Man of Steel baru oleh Gunn dalam Superman yang dirilis tahun lalu. Coba kita lihat ya si David Corenswet. Aku sebenarnya belum familiar sih sama si David Corenswet ini. Wait, let me see apakah dia cukup untuk, maksudnya cukup familiar atau cukup apa ya, pas untuk memerankan Superman. Sebenarnya dia mirip-mirip sama Henry Cavill sih, teman Pro 2. Tapi memang image Henry Cavill sebagai Superman tuh udah melekat banget ya. Jujur mirip banget, sebenarnya mirip. Mirip, tapi ya gimana? Kita semua sudah menganggap bahwa Henry Cavill adalah Superman gitu. Tapi ya enggak apa-apa kalau misalnya memang dia acting-nya bagus juga, semoga jodohnya lah ya sama si David Corenswet. Dan si Gunn juga mengakui kalau situasi ini tuh sebenarnya disayangkan dan menduga ada oknum di studio yang mencoba nih untuk memaksain rencana mereka untuk masa depan franchise DC. Tapi menurut si Gunn sendiri, sebenarnya Henry Cavill merupakan pria yang sopan dan hebat. Saat akhirnya mereka duduk bersama, si Cavill membahas hal tersebut. Sementara peran untuk Gal Gadot ya, yang diketahui lekat sebagai Wonder Woman, kita semua tahu Wonder Woman adalah Gal Gadot. Jadi memang perannya memang belum diumumkan secara resmi gitu loh. Tapi Adriana Arjona tuh katanya akan dipilih untuk memerankan sebuah peran misterius dalam sequel Superman Man of Tomorrow, dan diduga karakter dia adalah Wonder Woman. Coba kita lihat ya, apakah si Adriana Arjona ini juga mirip sama Gal Gadot? Maksudnya ada resemblance dengan Gal Gadot? Let's see. Oh, okay. Dia nggak mirip sama Gal Gadot sih, but I think she fit the role gitu. Apalagi kita memang lagi nge-cancel si Gal Gadot ya gitu. Begitu deh teman Pro 2, gimana? Your thoughts? Apakah setuju Henry Cavill digantikan sama yang baru? Walaupun mirip-mirip sih sebenarnya, tapi aku yakin tetap pemenangnya mah orang lama.

Teman Pro 2, bakalan ada acara spesial nih buat kamu yang suka bingung malam minggu mau kemana. Mau main ke yang jauh, macet. Main ke tempat yang biasa, emang gak bosen? Pro 2 Out of the Box, cocok banget buat kamu yang cari tempat seru buat nongkrong. Di Pro 2 Out of the Box, Pro 2 Bandung bakalan siaran live dari OB Fan RRI Bandung. Bakalan ada band indie, komunitas-komunitas seru di Bandung, dan juga UMKM Corner buat kamu yang pengen jajan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 5 September 2026 di halaman auditorium RRI, Bandung. Free entry dan terbuka untuk umum.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Okay. Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama Sido itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
4: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
4: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Throwback time. Masih ingat?

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.

0: Dek, antar olahraga yuk.
1: Mager banget kak, sok aja deh.
0: Tuh kata ibu tuh minta antar ke pasar.
1: Ntar lagi deh, masih mager.
0: Ya udah, bantuin tuh ayah lagi cuci motor.
1: Aduh kak, hari ini tuh mager banget.
0: Ya elah dek, masih muda mager-mageran mulu.
2: Mager atau malas bergerak kelama-kelamaan memiliki dampak negatif, mulai dari munculnya beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, hingga osteoporosis. Mager bisa mengakibatkan stres hingga depresi, dan keinginan untuk terus malas atau mager bisa membuat kamu menjadi kurang pergaulan bahkan antisosial.
1: Ya udah ya, ini mau keluar.
0: Nah gitu dong.
1: Mau ngambil paket doang.
3: Produ FM.

Ini lagi-lagi ada yang viral ya di Indonesia tuh. Sebenarnya gampang banget viral sih teman Pro 2. Ini mungkin ada beberapa dari kamu yang udah tahu tentang baby udon ya. Emang kedengarannya kayak apa sih baby udon tuh apa? Jadi ini awalnya tuh sebuah curhatan ya dari Fanny Kondo yang sempat

Firman nih di sini tahun pro 2 bersama mendiang suaminya asal Jepang itu Hajime Kondo yang diperanin sama Denis Wargo sendiri. Nah, alur cerita film garapan sutradara Fajar Bustami ini memotret fase jatuh bangunnya sepasang suami istri ini dalam mendapatkan keturunan. Jadi, mungkin baru ada beberapa orang yang baru tahu sekarang-sekarang ini kalau ternyata Morigame Udon itu Indonesia loh asalnya. This is from Indonesia. No from USA, no from England. Ya emang sih, emang ada suaminya yang keturunan Jepang ya. Emang Jepang, Hajime Kondo. Tapi ternyata Morigame itu benar-benar buatan asli orang Indonesia gitu. Itu Fanny Kondo dan Hajime Kondo ini. Dan ternyata cerita hidup mereka itu sangat menyentuh teman pro 2. Jadi ujian terberat ini muncul ketika Hajime ini divonis mengidap kanker stadium 4 tepat di tengah proses program bayi tabungnya demi kehadiran anak mereka Kazuki alias Kaz-Kaz ya. Nah, film yang menandai debut Denis Wargo juga sebagai produser barengan sama istrinya nih, Ci Olive ya. Itu telah merampungkan rangkaian pemutaran perdana nih di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, sampai Bali. Sebelum akhirnya pemutaran di bioskop komersial kemarin, tahun pro 2. Nah, Fanny Kondo, sosok nyatanya nih di balik kisah inspiratif Baby Udon ini, menyampaikan bahwa dia tuh semakin bersyukur kalau film ini tuh dapat disaksikan oleh pasangan suami istri lain yang memang juga lagi berjuang memiliki keturunan di luar sana. Oh, pasti sedih banget ya, katanya sedih banget. Dan katanya juga semoga kisah ini bisa jadi pelukan hangat, menguatkan siapapun yang sedang berjuang dan jadi pengingat bahwa cinta dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia gitu, kata Fanny. Oh my God, aku tuh benar-benar penasaran banget tau. Soalnya awalnya kan denger judulnya tuh kayak apa sih, baby udon, ternyata pas tahu ceritanya, oh my God, menyayat hati banget. Emang ini banyak banget film Indonesia yang lagi menarik perhatian aku nih teman pro 2. Jadi nih yang mana dulu ya, apa kita spin wheel aja gitu ya, menonton yang mana minggu ini? Coba spin wheel teman-teman pro 2, kira-kira mending nonton yang sedih-sedih dulu apa yang horor dulu apa yang bucin dulu nih?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah,

Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: makasih banyak yang udah nemenin Lala di santai siang hari ini. Aku happy banget ditemenin sama teman-teman yang tadi udah request, yang udah ngobrol-ngobrol juga. Tadi nanya juga ke Kak Aldi ya dari Hey Bud Coffee. Thank you very much ya udah join. Dan habis ini sore-sore kamu bakal temenin sama Raga Hadian. Jadi gak usah sedih. Okay, nomor 2. Ya udah deh, pokoknya kamu harus happy-happy terus ya, karena besok udah Sabtu. Jadi yeay, kita akan berlibur. Ya udah satu ya, Lalanya mau pamit dulu. Sore-sore kamu bakal temen sama Rangga, jadi tenang aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya temen pro 2 ya. See you and bye-bye.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Selamat datang di Sore Ceria, teman Pro 2. Tadi Lala bilang banget temen sama Rangga Hadiansyah ya, tapi temen dulu sama Lala sebentar aja di Info Pro 2 ini.
7: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Informasi pertama teman Pro 2 datang dari penyanyi yang juga anggota Blackpink, Rose, yang mengungkapkan bahwa pengerjaan album baru telah membuatnya menemukan kembali jati dirinya serta gaya dalam bermusik. Pada akhirnya musim panas adalah waktu bagi saya untuk membuat musik, menemukan diri saya, dan menemukan gaya musik saya. Kali ini saya bekerja di Korea dan saya pikir waktu yang saya habiskan untuk menahan kelembapan yang luar biasa ini akan menjadi bagian yang tak terlupakan dari album baru ini. Ujar Rose dikutip dari Sumpir, Rabu 2 September waktu setempat. Dan menurutnya, dalam proses pengerjaan album baru, ia justru mampu menghadirkan pikirannya jujur dengan menggali sisi diri yang tak ia hadapi.
7: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya teman Pro 2, aktor Korea Selatan Lee Jong-suk mundur dari drama romantis Issue Romance karena persoalan jadwal. Agensi yang menaungi sang aktor Ace Factory menurut laporan Sumpi Kamis menyatakan keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi dengan tim produksi drama tersebut. Lee Jong-suk telah lama mempersiapkan diri untuk membintangi Issue Romance sejak tahap perencanaan dan pengembangan. Tetapi karena jadwal produksi dan syuting yang mengalami perubahan dari rencana semula, hal itu menjadi sulit untuk diselaraskan dengan jadwalnya di masa mendatang. Setelah diskusi menyeluruh dengan tim produksi, kami akhirnya sepakat bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam proyek ini, ujar agensi. Dan Issue Romance ini diadopsi dari novel webtoon populer atau manhwa yang berjudul sama karya Kim Eun-hee.
7: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor Korea Selatan Seo Ji-sub akan menyapa penggemar Asia melalui tur jumpa fans Soulmate The Timeless. Dikutip dari Sumpi, kami sang aktor akan memulai tur di Macau pada 24 Oktober 2026, disusul Manila pada 5 November 2026, Taipei pada 7 November, kemudian menyapa Jakarta pada 13 November dan Bangkok pada 15 November 2026. Agensi Seo Ji-sub 51K mengumumkan tur Asia tersebut dengan menampilkan sang aktor dengan kaos putih dipadukan dengan luaran berwarna hitam dengan senyuman cerah yang menatap kamera seakan mengatakan tak sabar untuk berjumpa dengan para penggemarnya.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Siapa nih yang habis pakai air? Kok gak ditutup lagi kerannya?
1: Urusan gue yang pakai, sis. Apa susahnya sih kalau lo yang tutup kerannya?
0: Ih, bukan masalah susah atau enggaknya, bro. Tapi itu namanya pemborosan air. Coba deh, lo bayangin di luar sana. Masih banyak loh orang-orang yang kekurangan air. Apa lo gak pernah kepikiran gimana cara mereka bisa mendapatkan air?
1: Oh, iya ya. Gue baru sadar nih kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan air bersih selain gue. Oke deh kalau gitu, mulai sekarang gue gak bakalan lagi deh boros-boros pakai air. Habis pakai pasti langsung gue tutup kerannya, swear deh.
0: Nah, gitu dong bro. Itu baru namanya teman gue yang baik dan bijaksana.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Taluka bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
0: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
0: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
0: Ya, personality disorder. Personality disorder.
5: Oh, kepedean ya. Kepedean gitu. Oh.
2: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Predo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangga Hadiansyah is back. Sore hari ini happy banget temenin kamu di sore ceria teman Predo Bandungnya. Alhamdulillah puanas full. Jangan lupa di sunscreennya dipakai ya buat yang pergi-pergian. Jangan lupa juga kalau di hari Jumat ini siapkan emosimu, karena pasti bakalan macet nanti sore ya teman Predo. Jam segini udah mulai macet sih sebenarnya, jam-jam pulang sekolah juga kan ya, pulang kantor juga, yang liburan juga, awal bulan juga di Bandung mana lagi banyak event juga ada. Tapi by the way teman Pradua, don't go anywhere ya. Rangga bakal nemenin sampai di jam 7 malam nanti. Di jam setengah 5 sore nanti juga Rangga bakal ngobrol barengan sama beberapa orang di balik layar tim Persib Bandung. Wah, kita bakal ngebahas jersey-nya itu yang rame pisan, yang viral pisan. Terus kita bakal bahas soal PO juga yang baru dibuka langsung pre-ordernya ludes terjual. Aduh. Nanti kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 seputar Persib Bandung jam setengah 5. Boleh kamu juga kepoin TikTok-nya kita di @pro2bdg karena kita bakal live TikTok juga. Tapi sebelum itu, Rangga bakal coba siaran di setengah jam ini sampai di jam 4 di OB van-nya RRI Bandung, di mobil van, mobil klasiknya RRI Bandung. Jadi teman Pro 2, di hari Sabtu besok tuh kita bakal ada siaran live di OB van-nya RRI Bandung. Bakal ada live musik, ada komunitas bermain, jadi kamu bisa ikut main-main bareng. Ada UMKM juga, dan itu for free. Jadi kamu besok malam mingguan datang ke RRI Bandung aja. Kita ada di halaman parkirnya, mobil OB van-nya, mobil kayak mobil Scooby-Doo-nya tuh ada di situ. Nah, sekarang di jam setengah 4 ini Rangga bakal coba buat siaran di sana sebelum hari Sabtu nanti. Penasaran kayak gimana? Pantengin aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm?

Selamat sore teman Produa. Aduh, ngelihat mobil nih udah pada rame aja nih, berbagai plat nih udah pada masuk ke Bandung. Sebenarnya itu bukan berarti orang luar Bandung ya, ada aja orang Bandung yang memang kerja di luar Bandung terus balik ke Bandung tuh untuk kembali ke kampung halaman ya, sebagai warga biasa. Sebagai rakyat biasa, salah gak gue? Kan bisa jadi ada yang sebagai wisatawan juga. Tapi kan kalau orang Bandung asli ngerantau pulang ke Bandung ya sebagai rakyat biasa kalau balik ke Bandung. Ah, elah. By the way, teman Produa, ngomong-ngomong soal ini mobil, yang lihat mobil banyak kayak gini, aku tuh dulu selalu suka banget dan wishlist aku tuh pengen punya mobil tuh kayak mobilnya Mr. Bean, kayak VW, mobilnya VW Kodok gitu. Kalau enggak, mobilnya Cars. Yes, mobil Cars itu kenapa ya kayak jadi mobil yang kayak, ih gila cakep banget, cantik banget, dan hampir semua karakter di film atau karakter mobil di filmnya Cars tuh menurut aku tuh mobilnya unik-unik dan bikin aku tuh senang juga gitu. Walaupun kayak, even itu mobil yang kayak mobil traktor doang tuh lucu banget, bikin gue tuh jadi pengen juga gitu. Tapi kan kalau yang paling utamanya itu adalah si Lightning McQueen nih, atau teman Produa, Lightning McQueen dengan merahnya merona keren banget, dan kabarnya ini bakalan ada di dunia nyata.

turun langsung ke lapangan ke salah satu sirkuit yang paling bersejarah dalam Formula One. Ini sih menurut aku tuh dream come true ya. Terus kayak anak-anak yang nontonin Cars dulu, kan sekarang udah dewasa, terus ngelihat apalagi yang berkesempatan nonton di sirkuitnya Monza Italia, mereka pasti bakal kayak, wah gila ini gue yang gue tonton di film, di kartun ini, di animasi ada nyata ya. Keren banget, asli. Dan kerja sama F1 sama Disney ini tuh sebenarnya emang udah dimulai dari tahun lalu si FYI ya. Tapi debut langsungnya tuh ada di Las Vegas dulu di Grand Prix 2025 ketika Mickey Mouse yang hadir di sebuah pertunjukan Bellagio Fontaine. Setelah itu nah banyaklah yang lain-lainnya lagi. Tapi ini menurut aku yang paling apa ya, kayaknya bakalan ger banget gitu. Karena kalau aku lihat gambar mobilnya ini tuh bener-bener sama banget kayak mobilnya Lightning McQueen. Ini nyata apa gimana sih, gimana cara, terus kan ada matanya, terus gimana supirnya ngelihat, ah lelaki terlalu pengen tahu cara dunia bekerja. Yang pasti kita nikmati aja nanti teman Pro 2. Kalau nggak bisa ke Italia, kita nonton aja nanti cuplikannya di TikTok.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas, Gandhi.
2: Gak dulu deh, Ran. Sok aja.

Sebelum merengah siaran barengan sama tim belakang layar dari Persib Bandung seputar jersey dan juga membership dan lain-lain, teman Pro 2, kita bakalan siaran juga sebentar lagi di OB Fan-nya RRI Bandung. Tapi sebelum itu,

0: sama muntahin kelapa. Aku curiga yang merasuki ini sama jindin.
1: Lamang tabi'aka minhum la'am la'an najahannama minkum ajma'in.
2: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sama seperti kami, saatnya munafik.

0: Teman Pro 2, sore ceria hari ini spesial banget nih karena Gaga bakalan ngobrol nih ya tentang berburu jersey Persib terbaru, baru launching langsung terjual 2.000 nih teman Pro 2. Dan bakal ngobrolnya barengan sama Kak Sandra Devina PR, adalah Manager of Loyalty Program, dan juga barengan sama Kak Nurdiansyah, Manager Retail of Persib Store. Dan spesial banget teman Pro 2 karena sore hari ini Gaga bakalan sore ceria live dari Obi Fan RRI Bandung.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pro 2. Halo, barengan sama Rangga Hadiansyah. Sekarang Rangga live langsung dari Obi Fan-nya RRI Bandung. Something special, ini adalah live Rangga pertama. Jadi ini live udah 2 kali di sini Kang Teh. Yang pertama tuh di bareng sama Randi 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, dan ini adalah yang kedua kali dan spesial banget karena kita kedatangan teman-teman dari Persib Bandung. Halo, boleh deketin mic-nya?
5: Yes.
4: Nah, ada Kang Ansya dan juga Teh Sandra ya.
0: Yes, betul. Salam kenal.
4: Jujur, ini wajah baru banget untuk ketemu saya. Waktu itu saya ketemu sama Pak Budi, terus Pak Adi ya.
0: Iya, betul.
4: Iya, Kang Adi ya. Sekarang ini wajah-wajah baru luar biasa nih. Tapi Kang Adi sehat, ada di mana Kang Adi?
5: Alhamdulillah kemarin sebenarnya lagi sakit doi.
4: Oh.
5: Cuman ya udah sembuh sih, udah keluar juga sih, udah keluar rumah sakit.
4: Oh, masuk rumah sakit.
5: Ya,
4: oh.
5: Sempat keluar rumah sakit.
4: Oke. Iya, amin semoga sehat selalu lah ya. Tapi ini salpok banget nih sama jersey-jersey barunya.
0: Keren dong jersey yang kita pakai ya.
4: Bintangnya itu loh, 5 ya.
0: Punya jersey ini?
4: Pengen cuma banget. PO-nya itu loh. Nah. Udah habis banget ya sebenarnya ya. Bener enggak?
0: Ini mah kayaknya harus dilirik sama bapak yang ini ya.
4: Aduh, ini mah. Masih ada?
5: Masih aman
4: ya stoknya.
5: Sebenarnya bukan habis.
4: Kamu lagi deketan, sorry.
6: Nah, sebenarnya bukan habis ya, Om. Memang ya kita memang ada pola restocknya juga, dan buat teman-teman yang memang mau bawa PO store itu jangan langsung ngecek di satu channel. Kita ada beberapa channel nih, Om. Ada offline, online, marketplace juga banyak, terus kita ada mitra juga gitu kan. Kita ada football depth juga. Jadi harusnya buat boboto yang belum kebagian bisa cek di semua channel sih, Om.
4: Oke. Nah, ini tapi sebelum ngebahas soal jersey, dan kanan banyak bilang kayak, aduh, dari sini takut habis dan lain-lain, karena memang dari tahun ke tahun tuh tahun lalu juga sampai PO juga kan ya.
6: Betul.
4: Nah, ini tapi by the way teman Pro 2, kalau kamu mau ngecek, kita udah live juga di ininya Pro 2 Bandung ya, di TikToknya Pro 2 Bandung. Kita bakal bahas sekali lagi soal berburu jersey Persib terbaru yang baru launching aja udah terjualnya 2.000 pieces sebetulnya. Ada segitu.
6: Sebenarnya waktu launching sih, Om ya. Alhamdulillah sekarang udah lebih dari 6.000 sih. Masyaallah, alhamdulillah.
4: Masyaallah, tabarakallah pisannya.
0: Benar-benar
4: supportnya tapi tuh pas launching tuh buka booth di sana, di Gor Citra apa gimana tuh konsepnya?
6: Sebenarnya kita tuh sebelum launching udah book open PO, Om.
4: Sebelum desainnya keluar.
6: Betul.
4: Orang udah pesan, berarti kayak blind box itu tuh konsepnya.
6: Persis. Makanya terima kasih buat Bobotoh. Karena mungkin saya menilai memang karena kecintaannya Bobotoh ya.
4: Jadi
6: dia belum terlihat spill semuanya jersey, tapi dia udah karena takut, udah karena saking cintanya dia udah PO duluan sebelum H-5.
4: Oh, gokil. Tapi aku baru tahu loh itu ada PO kayak gitu. Itu PO-nya tuh berarti bebas milih, kayak aku pengen yang third, yang jersey keduanya tuh gimana tuh? Bebas.
5: Kebetulan kalau PO kita sebelum launching itu kita ada dua program. Yang pertama ada program dari PJB, program dari Persib sendiri di Persib
4: Apps
5: tuh gitu. Jadi kita pilih-pilih juga kalau Persib kalau lewat PJB memang belum fokusnya home aja.
4: Persib
5: App kita semua ada. Semua kita punya itu ada.
4: Lewat Persib App tuh.
5: Jadi kalau Bobotoh kayaknya udah enggak asing deh.
4: Iya, betul.
5: Memang yang kita spill itu tidak semua. Maksudnya tidak full gambar karena kan biar penasaran. Sampai launching, kalau udah launching baru kita buka.
4: Mantap. Aku penasaran banget nih. Kang Ansya sama Teh Sandra nih join ke timnya Persib atau tim manajemen dan berbagai macamnya tuh nih dari tahun berapa?
5: Boleh Sandra dulu atau siapa dulu?
7: Bapak boleh.
5: Kebetulan saya bulan 2024 Maret, Om.
4: Ya, 2024 Maret.
5: Yes, hampir 2 tahun.
4: Udah 2 tahun ya. Udah langsung sebagai ini manager retail of Persib Store.
5: Dulu saya business development, Om. Manager business development. Beberapa lama ya, alhamdulillah dapat amanah dari manajemen untuk pegang Persib Store.
4: Dari tahun berapa megang Persib Store?
5: Dari bulan Januari, Om.
4: Januari ini. Yang di Slanjana berarti?
5: Yes, betul. Di lantai 2
6: kalau Persib Store.
4: Iya, iya.
6: Gamenya di lantai 3.
4: Iya, yeah, kita sempat pernah podcast juga di sana waktu itu tuh. Oh, iya, iya, tapi
6: betul, betul itu udah iya. Saya juga.
4: Udah deh ya? Iya. Tapi Kang gimana perasaannya karena Persib Store ini tuh ya jadi orang-orang dari luar Bandung pun tuh mereka melirik bahwa Persib Store tuh ada salah satu store-nya sepak bola yang milik Persib atau milik klub, tapi rame terus gitu. Gimana perasaannya ya, sebagai manajernya juga lagi?
6: Iya, iya, iya. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih sama
4: terima kasih sama Boboto. Udah antusiasnya udah cukup sangat luar biasa nih Om. Dari sisi retail memang yaitu cukup opportunity Om ya. Cukup peluang buat kita.
6: Yeah.
4: Tapi yang paling penting sih terima kasihnya kepada Boboto bahwa jersey kita itu bisa diterima oleh Boboto dan kawan-kawan lainnya.
6: Alhamdulillah. Sampai sekarang rame terus berarti setelah apalagi setelah launching jersey ini.
4: Alhamdulillah masih aja memang store cukup rame banget di samping ada kita ada open PO jersey baru plus kita pun ada clearance yang memang jersey 2025 itu buat cukup bersejarah juga Om karena jersey 2025 itu salah satu jersey yang memang bintang 4 cuman satu artikel.
6: Oh gitu. Tadi kalau Teh Sandra dari kapan join ke tim Persibnya?
7: Nah, kebetulan beda kayak ceritanya sama Sansa ya. Jadi kalau misalkan aku itu kebetulan joinnya enggak langsung ke PBB. Ada satu company yang kerja sama PBB. Jadi dulu tuh aku joinnya di 2024. Alhamdulillah pas juara Teh Geringga.
4: Oh, pas juara langsung hajat gede
7: langsung
4: ya tuh ya.
7: Pas aku join langsung kita menang
4: gitu. Oh, aduh langsung jadi, ramean. Pengaruh ya.
7: Terus 2024 saya join lalu di 2025 alhamdulillah di sama kayak Mas Asa diberikan amanah gitu ya sama tim PBB
4: untuk
7: megang loyalty produk ini. Jadi
4: memang
7: fokusnya adalah digital produk yang ada di apps kan.
4: Oh, digital produk yang ada di apps kalau Tete.
7: Oke. Dari 2024 PBB sendiri sudah bikin beberapa digital produk gitu.
4: Bikin beberapa digital produk.
7: Jadi dari 2024 sebenarnya kita udah punya produk namanya membership dan paspor Persib.
4: Membership itu ya.
7: Member SIB dan paspor Persib gitu.
4: Oke. Nih, tapi penasaran mungkin banyak Boboto juga beberapa belum tahu soal membership sama paspor Persib ya. Gitu. Nanti bakal kita bahas Don't Go Anywhere pastinya masih di Sore Ceria.

0: Sore Ceria barengan sama Rangga Hadiansyah, teman pro 2. Rangga masih live juga di Obifan-nya RRI Bandung. Kita sampai di jam 5 nih, bakalan live langsung juga di mobil Obifan barengan sama tim Persi Bandung. Ini ada Kang Ansyah dan juga Teh Sandra ya. Nah, coba ini kita ngebahas lagi soal per Persiban. Ini benar-benar jersinya bikin salfok, yang nonton juga pasti lihat, oh itu jersey Persib. Nah, kalau yang Teh Sandra pakai itu kiper ya? Jersey kedua away.
1: Ini jersey away, betul.
0: Oh iya, itu yang ini. Yang
1: saya player yang alternate. Ketiga,
0: alternate gitu. Itu yang di itu dipajang.
1: Kiper ini, kiper.
0: Oh, itu jersey kiper, betul. Oke. Okay. Yang hijau juga kiper juga sama.
1: Kiper semua ini, Om.
0: Wih, keren banget ya. Kang, ini kalau ngomongin soal jersey Persib, kalau lihat dari retailnya, ini sejauh ini yang paling banyak peminatnya tuh di mana dan fenomenanya seperti apa kalau bisa dijelasin?
1: Oke, okay. Kalau secara kuantiti, Om, udah pasti kayaknya yang sangat ini terjual itu memang home, Om. Secara kuantiti itu udah pasti home, karena mungkin saya menganalisa home itu kan warnanya biru ya.
0: Iya,
1: dan mungkin Boboto pun melihat ya biru itu udah identik
0: persipisan lah ya.
1: Persip banget lah.
0: Yeah,
1: cuman di samping ada yang home warna biru pun untuk permintaan yang away dan third itu cukup banyak juga, Om. Apalagi kalau sekarang kalau Om lihat di sosial media itu lagi viralnya memang yang alternate yang saya pakai saat ini.
0: Tuh,
1: jadi
0: ini
1: ya. Mohon maaf nih buat boboto-boboto yang belum dapat gitu kan. Secepatnya saya coba bantu akomodir. Secepatnya saya coba ya gimana caranya lah ya buat biar bisa boboto itu bisa dapat sesuai dengan yang diinginnya. Cuman mungkin

0: ada beberapa kategori, katanya ada loyalty, terus membership, betul apa aja sih? Paspor Persib apa? Tadi
1: ya, jadi gini Kang, jadi di musim ini kita kan campaign besarnya adalah Live Inside Us ya Kang ya.
0: Nah itu tuh gimana?
1: Betul, jadi dari campaign itu sama kita di tim PBB, kita turunin jadi 4 loyalty produk Kang.
0: Okay.
1: Betul, jadi produk pertamanya itu adalah membership. Yang kedua adalah membership jersey. Dan yang ketiga adalah membership plus. Dan yang keempat adalah paspor Persib Kang. Betul. Nah jadi sebenarnya loyalty produk ini adalah sebuah digital produk membership yang teman-teman bisa akses di Persib app gitu. Jadi benefit-benefitnya itu sebenarnya related sama teman-teman Boboto. Kayak misalkan, aduh saya pengen PO jersey ini tapi pengen dapet diskon. Gimana ya Ansa caranya gitu kan. Nah caranya dengan beli membership Kang. Jadi membership sendiri itu ngasih diskon merchandise gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman mau PO tapi pengen dapet diskon, nah bisa beli membership dulu ataupun paspor Persib. Paspor Persib itu diskonnya paling tinggi Kang. Jadi 20%.
0: Wah gokil potongannya.
1: Gokil kan Kang.
0: Jadi kalau gitu kita beli dulu si paspor Persibnya.
1: Betul.
0: Jadi si paspor Persib ini bisa jadi data untuk kita claim voucher
1: gitu.
0: Betul.
1: Persis. Nah apalagi Kang, kalau membership ini sebenarnya kan loyalty produk, loyalty produknya itu dia hanya 1 tahun gitu ya. Nah sedangkan kalau untuk paspor Persib itu 5 tahun Kang.
0: 5 tahun?
1: Iya.
0: Bener-bener kayak paspor ya?
1: Betul. Okay. Nah that's apalagi, why makanya kita namanya paspor Kang gitu. Jadi nanti akan diperbaharui setiap 5 tahun sekali gitu. Jadi teman-teman nanti bisa pakai vouchernya itu. Nah selain itu apalagi sebenarnya kita bikin loyalty produk tuh gini Kang. Kan kita tuh Boboto tuh gak cuma di Bandung ya Kang ya. Gak cuma di Jawa Barat. Di luar pulau Jawa banyak. Di luar negeri banyak gitu kan. Ya. Jadi kan pertanyaan gimana sih caranya supaya mendekatkan Boboto sama Persib gitu kan. Kasihan nih teman-teman yang di luar negeri. Ya kan pengen nonton ke stadion gak bisa gitu ya. Nah makanya dari itu kita bikinlah loyalty produk ini. Dimana kita kasih akses-akses digital Kang. Jadi contoh pertamanya kita bikin eksklusif konten gitu Kang. Nah contohnya eksklusif konten itu kita punya konten locker room. Kan sekarang suka kepo ya, misalkan Coach Igor di dalam locker room teh ngomong apa.
0: Ada tanda kumahnya kan?
2: Coach Igor atau Ramon?
1: Aduh lebih ke Coach Igor kayaknya ya.
0: Ramon sih ibu-ibu doyan
2: Ramon.
0: Semangatnya Ramon.
1: Yang kayak gitu-gitu itu kita post nanti ada di eksklusif konten. Jadi maka dari itu Kang, jadi sebenarnya loyalty produk ini harapannya bisa menjangkau memang Boboto-Boboto yang tidak stay di Bandung gitu. Jadi kita kasih beberapa digital produknya. Sama ada satu lagi Kang, kita nggak berhenti di situ loh Kang.
0: Masih ada lagi
1: kita bikin gamification-nya juga.
0: Itu gimana?
1: Nah gamification ini apa? Jadi gamification itu namanya Persib Mission Kang. Misi-misi yang dibuat oleh Persib. Jadi misi-misinya nih Kang, kayak misalkan baca artikel, lalu nonton eksklusif konten gitu ya. Nah jadi nanti teman-teman setelah menyelesaikan misi-misinya nanti tuh dapat XP sama Persib Point Kang. Namanya
0: gitu.
1: Nah gunanya apa? Nanti ditukar sama reward Kang. Jadi rewardnya bisa dapat jersey, bisa meet and greet pemain. Bisa ikut nanti kalau ada coaching klinik gitu. Jadi makanya Kang, sebenarnya loyalty produk ini kita coba kembangkan supaya ini tuh nggak berhenti cuman beli jersey ataupun tiket. Jadi harapannya teman-teman Boboto tuh lebih include ke aktivitasnya Persib sendiri gitu.
0: Jadi benar-benar dilibatkan dalam segala banyak hal
1: Persis.
0: Gitu ya.
1: Jadi Persib Apps ini roadmapnya adalah kita pengen ini jadiin home base-nya para Boboto gitu Kang. Gitu. Jadi harapannya nanti semua aktivitas maupun yang online ataupun yang offline semua entry point-nya ada di Persib Apps gitu.
0: Tapi kalau dibilang loyalty produknya tadi yang paling tinggi itu berarti paspor Persib.
1: Paspor Persib. Betul.
0: Yang paling enak itu aja. Terus kayak yang kemarin tuh sempat ramai yang apa season pass tiket ya?
1: Ya, betul.
0: Di situ juga bisa pakai ada punya yang paspor Persib juga salah satu syarat.
1: Kalau season pass sebenarnya itu tiket yang terpisah Kang.
2: Beda program.
1: Jadi nanti kalau misalkan season pass ditunggu lagi di Persib Apps. Makanya harus sering-sering buka nih.
0: Persib. Itu sold out juga kan ya?
1: Iya, alhamdulillah ya Kang ya. Betul. Memang animo Boboto nih kita juga ini ya alhamdulillah sekali gitu ya, sangat support gitu. Walaupun mahal ya, tapi mereka tuh mau beli
2: murah
1: lah ya.
0: Sebenarnya kalau di kalkulasi itu tuh malah lebih murah sebenarnya. 2
1: juta
0: satu musim.
1: Betul.
0: Sampai tahun depan tinggal datang ke stadion ya, enggak usah war-war lagi.
1: Enggak usah war-war lagi, jadi tenang apalagi yang big match nih. Langsung dapat tiketnya.
2: Betul. Benefitnya memang banyak banget gitu ya, samping kalau yang paspor udah pasti dapat pay juga ya.
1: Iya. Gitu kan. Jadi ini kebetulan Ini mungkin aku lihat.

0: gini, aku tuh mau coba bahas, coba asik. Nih ini tuh box baju ya? Beda lagi?
1: Beda dong.
2: Ini memang
0: gokil sih, memang versi ini tuh memang lebih dari sekedar klub bola.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah,
0: Edun.
1: Jadi, ini Akang, jadi setiap user paspor Persib, itu mereka kan ngedapetin satu welcome box, Kang.
0: Welcome
1: gitu.
0: Box?
1: Gitu, jadi ini welcome boxnya eksklusif, jadi hanya paspor user doang yang dapat. Jadi kalau bukan paspor user ini nggak dijual di tim masaan saya.
2: Tidak.
1: Jadi ini hanya dapat kalau di paspor Persib doang.
2: Kalau Boboto nah, jadi member.
0: Betul. Apa aja deh isinya?
1: Isinya pertama teman-teman nanti bisa dapetin jersey PI.
0: Oh, player
1: nah issue. Betul, dapat player isu langsung include loh Kang.
2: Tanpa
1: nah,
2: PO.
1: Tanpa PO. Nah langsung jadi dapat. Teman-teman bahkan bisa milih, nggak cuma home doang. Yes. Boleh yang away, boleh yang alternate. Lebih suka yang mana nih?
0: Oh,
1: gitu kan warnanya gitu. Nih, nah selain itu dapat apa lagi? Di sini kita kasih notebook juga, lalu ada topi, ada lanyard, ada pulpen, dan juga ada tumbler.
0: Oh,
1: nah, ada specialty-nya tuh, Kang.
0: Apa tuh?
1: Karena ini judulnya adalah paspor Persib, jadi kita
0: ada
1: punya paspornya.
0: Gokil, betul. Gokil. Boleh lihat saya?
1: Boleh.
0: Ih gila ya, memang ini Persib itu emang ya. Jujur sih saya sebagai warga Bandung kayak
1: betul.
0: Gelo aja gitu.
1: Iya, Edan. Jadi di buku paspor Persib ini, jadi teman-teman ya, itu sistemnya sama kayak kalau ke luar negeri.
0: Bener-bener kayak paspor luar negeri,
1: iya.
0: Ini jujur loh.
1: Jadi nanti ketika match day, itu di boothnya teman-teman bisa dapetin cap. Jadi juga nanti di store bisa dapetin cap. Dan juga special event yang nanti kita akan bikin gitu.
0: Ini capnya nanti bisa jadi reward tadi juga.
1: Persis, betul, betul, gitu.
2: Banyak kelebihannya om, banyak-banyak banget.
0: Iya. Ya, ini berarti gak harus PO dan lain-lain, maksudnya langsung beli aja. Jadi kalau
2: paling
0: enak memang ke paspor Persib ya?
1: Iya, yes, jadi udah termasuk keren, semuanya keren. Gitu.
2: Ya, eksklusifnya barang-barang ini tidak ada di Persib Store.
0: Oh.
1: Iya, persis.
2: Memang khusus eksklusif buat para member Persib.
0: Wah ini kalau saya beli ini petang-petang di stadionnya bebas ya?
1: Asik.
2: Itu kalau di stadion udah pasti dinilai, oh itu orang banyak duit tuh. Misalnya paspor Persib.
0: ini harganya berapa kalau paspor Persib?
1: 5,5 juta Kang untuk paspor Persib. Betul.
2: 5 tahun.
1: 5 tahun lagi.
2: 5 tahun loh.
0: Dapat jersey player isu.
1: Paling
0: semuanya udah 1,5 segituan ya?
2: 1,2an betul. 1,2 betul.
0: Belum tumbler, udah worth it sumpah.
1: Worth it.
0: Tapi jujur ini aku pengen tanya ke Akang sama Teteh.
1: Ya.
0: Persib ini tuh kan sekarang diliriknya tuh benar-benar banyak banget ya, sampai klub-klub lain pun ngelirik Persib gitu. Secara segi konsep, terus store-nya, kayak pembuatan aplikasinya yang benar-benar sedemikian rupa. Gimana perasaannya sebagai dari tim PBB-nya sendiri? Jujur keren banget sih, aku salut banget.
1: Boleh. Kalau dari aku sebenarnya Kang, kan saya kebetulan join 2024 ya. Yeah. Jadi mengalami lah mungkin dari pertengahan yang Persib FC juga masih belum rampung sampai sekarang gitu ya. Kita udah bisa launching beberapa produk, ada games juga gitu ya.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Jadi kalau misalkan dari saya sih ngelihatnya alhamdulillah banget ya dengan supportnya tim Bobotoh gitu ya, dengan selalu beli tiket atau beli merchandise yang asli gitu ya lewat apps ataupun lewat store gitu ya. Itu juga support kita gitu ya. Jadinya kita ketika misalkan ada kritik dari Bobotoh, kita jadinya improve lagi gitu. Persis gitu kayak wah ada kurang yang di sininya teh akan
2: tidak jadi kita selalu berbangga lagi. Diri terus ya. Tapi memang kita juga mawas diri gitu kan. Jangan sampai kita terlalu dilema, tapi setiap pasukan dari Bobotoh itu tetap menjadi pembelajaran kita untuk bisa lebih baik lagi gitu.
1: Persis.
2: Kan.
0: Tetap jadi walaupun yang kita senang tapi tetap terus improve juga ya.
2: Yes.
1: Terus.
2: Begitupun kita pun tetap sama juga gitu kan. Kita ngelihat klub lain yang sekiranya ada yang masih bagus-bagus itu positif buat Bobotoh, buat siapa itu kita juga bisa implementasikan juga di Persib gitu Kang.
0: Oh, waduh. Mantap banget ini ya, jujur saya ikut bangga banget sebagai warga Bandung ya. Pasti yang
1: ketek
0: juga ya, luar biasa. Tapi berarti sejauh ini kalau kondisi jersey dulu, kondisi jersey kalau di Persib Store mah lagi PO berarti ya di Persib Store.
2: Untuk saat ini masih PO. Masih PO karena ya alhamdulillah kebetulan yaitu tadi beberapa program yang harus kita penuhi om, dari mulai BJB, Persib Apps, offline yang datang ke toko pun itu kan cukup antusiasnya cukup banyak nih. Yes,
0: ya.
2: Betul. Belum online marketplace dari semua channel termasuk kita ada mitra juga, terus kita ada football dev juga. Ya itu sementara kita penuhin dulu permintaan yang memang dari awal udah pengen punya.
0: Oh,
2: gak enak kita kalau
0: iya.
2: Kemungkinan tanggal ya tunggu dulu aja pantengin terus Persib terus lah.
0: Benar. Tetap udah. Gak enakannya ada orang Bandung ya. Indan Yeti loh. Makanya bingung gitu ya.
2: Yes, iya. Kita semaksimal mungkin untuk memenuhi sebuah keinginan Boboto lah Om.
0: Waduh, bismillah. Jadi santai dulu aja Boboto, ada Persib juga baru satu match ya. Daripada aku buru-buru terus beli yang...
2: Belum match malah kan?
0: Nah belum match ya?
2: Kalau liganya kan?
0: Iya. Minggu ya, minggu?
2: Minggu besok.
0: Minggu.
2: Insya Allah doain 3 poin buat kita.
1: Amin, amin.
0: Daripada maksudnya buru-buru terus nyari ke yang apa namanya itu
2: yang... Yang gak ori.
0: Gak original. Kan
2: sayang, sabar dulu aja. Karena insya Allah udah dari tim manajemen Persib Store itu udah coba kita... analisa dalam keperluan satu musim itu akan seperti apa dan jadi mohon buat Boboto sabar-sabar dulu cek terus di marketplace dan IG Persib Store.
0: Tapi kalau ngomong soal target sejauh ini kan pasti kan dirancang dulu ya pas jersey dari awal kan dirancang semua dengan antusiasmenya Boboto atau respon Boboto ini sesuai dengan prediksi ekspektasi atau malah di luar ekspektasi?
2: Kalau tadi seperti yang saya infoin Om, kalau secara ekspektasi ya alhamdulillah sesuai ekspektasi karena memang sebelumnya pun yaitu sebelum launching itu kita udah ada PO, dan di PO-nya aja udah kelihatan tuh Boboto animonya cukup kuat gitu kan. Tapi yaitu tadi kita alhamdulillah untuk udah untuk pencapaiannya, tapi yang paling penting ya jersey kita itu diterima Om.
0: Dan alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah para Boboto itu pada happy, pada suka. Tapi kalau saya yakin sebenarnya bukan memang karena di samping desainnya yang keren, terus kualitas jersey-nya yang memang oke, tapi memang yaitu Boboto itu memang sudah menjadikan merchandise itu bukan sebagai jersey itu bukan sebagai merchandise, tapi memang sebagai identitas diri Boboto, benar. Sebagai kebanggaan untuk menghadapi musim baru ini.
0: Ih, keren. Gitu sih, benar, setuju ya. Jadi kalau aku lihat juga ya dengan di konsep kayak gini terus launchingnya semakin keren tuh malah semakin apa ya, Boboto tuh semakin sadar bahwa kayaknya mending beli nu ori gitu ya.
2: Yes. Ya. Alhamdulillah. Dan beli yang ori Boboto itu udah mempresentasikan bahwa dia itu nyaha Persib Om.
0: Itu dia. No ori ya, jangan sampai ya. Terakhir dari tesan sama siapa? Yang pengen disampaikan seputar Persib Store atau seputar Persib apps dan lain-lain dari siapa dulu?
2: Boleh Sandra.
1: Boleh dari aku. Mungkin aku cuma sampaikan nih ke teman-teman Boboto semua. Teman-teman Boboto, persis yang tadi mungkin Aansa sudah sampaikan ya, jangan lupa untuk cek di Instagram kita sama aplikasi kita, karena semua produk yang ada di ekosistem Persib itu ada di Persib App. Jadi mulai dari jersey, tiket, loyalty produk, artikel, eksklusif konten, jadi semuanya home base-nya ada di Persib Apps. Jadi bagi teman-teman Boboto yang belum download Persib Apps, jangan lupa di download ya Persib Apps-nya.
0: Tuh dia, download Omat, download atau udah ada memori memorinya. Kalau dari Kang Ansyah terakhir. Ya.
2: Kalau dari saya mungkin sekali lagi buat para Boboto yang masih belum dapat jersey, pertama saya mohon maaf nih buat teman Boboto, tapi keinginan Boboto itu tetap manajemen kita tetap sama manajemen kita dengar bagaimana caranya buat bisa mengakomodir gitu kan. Nah jangan buat yang masih penasaran udah pasti cek terus datang ke Persib Store, cek terus marketplace-nya Shopee, TikTok, Tokopedia, kita semua menyediai untuk PO dan untuk pengirimannya sebisa mungkin kita secepatnya untuk mengakomodir yang udah first in first out ya. Yes, gitu aja sih.
0: Kang, terima kasih banyak ya udah main ke RRI Bandung. Terima kasih udah siaran di Obi Fan juga. Itu apa tuh kalau boleh tahu? Terakhir belum kasih ini ya?
1: Belum
0: apa
1: ya,
0: yang untung? Apa itu?
1: Aduh. Jadi ini tuh ini, Kang. Ini namanya koleksi.
0: Wih, kayak ini ya kartu Pokemon.
1: Betul.
0: Tapi pemain Persib.
1: Betul
0: dong. Apa sih kalau Korea teh tahu yang Korea teh kayak kart gitu kan?
1: Iya, kayak foto kart gitu
2: kan.
1: Yes. Jadi sebenarnya gini Kang, ini satu lagi. Jadi sebenarnya di tahun ini Persib itu kerja sama partnership sama Kompas Kang untuk bikin collectible card ini Kang.
0: Keren.
1: Persis. Jadi collectible card ini itu musiman Kang. Jadi ini akan berubah per musim. Nah, jadi si collectible card ini kita punya beberapa tiring, Kang.
0: Gimana,
1: tiringnya itu ada yang basic, ini yang basic ya, Kang ya? Ini ada yang
2: gold,
1: sama ini ada yang spesial. Nah, jadi nanti teman-teman Boboto untuk dapetin kartu ini, itu tuh nanti kayak gacha gitu, Kang.
0: Oke, gacha.
1: Jadi nanti di satu plastik isinya ada 5 kartu, tapi kita enggak tahu dapetnya siapa.
0: Oh, seru gitu, blind box lagi nih.
1: Blind box lagi. Keren
0: emang Persiboy asli.
1: Nah, jadi kalau misalkan Ahang lihat nih, nih kalau dikena sinar UV, ini tuh ada tulis, ada gambar logo Persibnya. Persis gitu.
0: Keren. Nah,
1: apalagi Akang, kita tuh kan sekarang semua kita mau arahkan ke apps gitu ya, Kang. Gimana caranya supaya ini ada di apps gitu. Nah, jadi di belakangnya, Kang, di sini tuh ada barcode. Nah, jadi nanti teman-teman Boboto yang udah beli si Kolektif ini, mereka bisa scan barcode-nya. Nanti barcode-nya akan link ke Persib app. Jadi nanti di account-nya, Kang, akan ada foto-fotonya. Jadi ada foto Teja Paku Alam, ada Makhluk, ada Adam Alis, tergantung dengan mereka dapetnya siapa. Jadi misalkan nanti Akang punya Adam Alis 2, bisa tukeran jeung Abi.
0: Misalkan gitu.
1: Abi
0: seru, bisa
1: punyanya Teja Paku Alam 5 cenah. Nah, aku teh bisa tukeran sama Akang.
0: Ini gokil sih. Pantesan aja enggak ada pemain yang enggak mau ke Persib aja. Ayo di foto
1: Akang.
2: Dan yang paling pentingnya San, kalau teman-teman Boboto pengen beli kartu kolektif itu di mana, San?
1: Nah, belinya ini tuh teman-teman, untuk saat ini kita bisa PO di Persib app juga.
2: Persib app
1: juga ya. Jadi nanti masuknya ke Persib Store. Nanti di Persib Store ada kolektif dan juga ada jersey.
2: Betul. Ya. Kalau pengen teman-teman yang pengen lihat contoh aslinya sebelum PO, boleh datang ke Geraha Sulanjana di lantai 2 di Persib Store. Kita coba pajang untuk yang aslinya ada di sana.
0: Kalau ini berarti dijualnya ininya doang pun bisa gitu, belinya doang.
1: Harus
0: ada apa, harus beli?
1: Harus 5.
0: Harus 5.
1: Iya, jadi memang satu pasti
2: ya, setiap pembelian itu udah otomatis dapat 5.
0: Dapat 5
1: kartu.
0: Kalau saya punya 2 ada malisnya, tukeran
1: malis. Bisa tukeran nanti.
0: Seru ay, sumpah.
1: Iya, jadi aku misalkan nanti mau lihat nanti di tanggal 6 ketika match day kita ada boothnya. Jadi ada booth loyalty product sama ada boothnya untuk koleksi. Jadi nanti teman-teman bisa lihat merchandise sama kartunya nanti di sana.
0: Ini first time ada di tahun ini?
1: Iya, first time di tahun ini.
0: Tahun lalu belum ini?
1: Belum.
0: Baru. Nih, saya baru. Ini benar-benar yang launching terbarunya ya?
1: Betul, persis.
0: Ini Persib, foto kartu pemain-pemain Persib. Ada ini nggak, Coach Igor, ada nggak?
1: Nanti kita tunggu ya, ada nggak ya?
0: Betul. Keren bisa asli, jujur.
1: Betul.
0: Bangga banget, terima kasih sekali lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah semua?
2: Cukup.
0: Wih,
2: cukup,
0: mantap. Sekali lagi terima kasih banyak buat Sarnan juga, Kang Ansya, udah main ke RRI Bandung, main ke Live Obi Fan-nya. Jangan lupa sekali lagi buat teman Pro2, kunjungi aja ke Persib Store-nya juga dan juga ke Persib Apps-nya. Semuanya ada di situ. Terima kasih banyak. Kita izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam.

0: Malam Brodo masih barengan sama Rangga Adiansyah di Live Obi Vener dari Bandung Out of the Box ya, Road to Out of the Box di hari Sabtu besok.
1: Wuuuh.
0: Nah, udah barengan sama Senpi juga. Dan juga kita udah barengan sama Mas Denny.
1: How.
0: Nah, ini kita Rangga tiba-tiba bertiga karena ini dalam rangka menuju Out of the Box ya, acara besokan ya.
1: Oh, ya jadi harga jersey ini
0: bukan Persib lagi, ini udah enggak, udah Persib ini
1: udah lewat.
0: Iya, ini kita bakalan latihan menyanyi karena besok kita bakal perform.
1: Ini
0: kita
1: dia.
0: Ini gratis ya, by the way, acara ini
1: besoknya
0: ya.
1: Kita besok RRI bernyanyi ya.
0: Bukan
1: juga.
0: Out of the Box aja nama
1: acaranya. Oke. Okay.
0: Semuanya boleh datang, yang mau nyanyi, yang mau jajan,
1: terus emang ada apa aja, Kak?
0: Ada nyanyi dari band indie, terus bakalan ada komunitas bermain di mana mereka bakal main kayak apa? Game-game masa kecil dulu. Sonda gitu.
1: Sonda, karet. Oleh karet.
0: Tapi bawa karet sendiri dari rumah. Jadi nanti diuntun dulu bareng-bareng.
1: Apa yang gigi tuan tuh yang engklek
0: itu? Egrang.
1: Sonda juga. Sonda. Kaleci ada enggak?
0: Kaleci, semua permainan anak ada. Sonda.gaplok, live band indie juga.
1: Mahyong enggak ada Mahyong?
0: Enggak ada, udah cukup.
1: Maaf.
0: Ada. Mobile Legend enggak, bukan koinan.
1: Sambil ngobrol nih, Densu.
0: Kita latihan dulu ini. Kita latihan nyanyi dulu nih karena saya lagi BM banget nyanyi nih live karaoke di Pro 2. Gimana kalau kita nyanyi bung-bung ini, Bung Densu dan Bung Senpi?
1: Betul, karena besok kita akan audisi ya.
0: Bintang radio juga.
1: Yes, ya karena besok RRI itu full acaranya.
0: Ya ampun, sibuk banget ya orang RRI ya.
1: Besok tuh ada radio. Beli apa? Bintang radio, turnamen padel.
0: Siapa yang padel enggak ada?
1: Saya, maaf.
0: Saya. Siaran, terus siaran Obi Fan. Wah, rame lah besok.
1: Jadi kita tes dulu sekarang ya.
0: Ya, tes dulu lah ya.
1: Tes dulu nih, lagu apa?
0: Coba
1: wow. Ada gak goncrengannya coba? Tes dulu. Ini miang yang depan. Bukan itu lagunya, bukan saya juga. Salah pencet gak ya?
0: Gimana lagunya Wonderwall nih biar Persib pisan? Gimana awalnya?
1: Coba genjreng dulu.

0: Saya request lagu Mango nih katanya saudara-saudara.
1: Tiba-tiba Mango. Kita ada 4 lagu kebetulannya.
0: Setengah-setengah lagu.
1: Setengah
0: lagu lagi apa nih kira-kira nih?
1: Boleh yang Densu bisa. Kita tapi Densu tuh bisa semua sih.
0: Bisa semua lagu. Oke.

0: Wah, rame kebayang besok nih.
1: Asli.
2: Asal jangan kita yang nyanyi ya.
0: Iya.
1: Kalau besok baru coba doang kan, tapi kalau misalnya teman Pro 2 punya band kamu sendiri, boleh DM langsung ke @pro2bdk ya. Biar kita bisa ikutan music live chat lokal di Pro 2 Bandung. Tapi kita bakalan ada band ini asal Bandung, temanan Pro 2. Jadi stay tune. Ada komunitas apa lagi tadi, Kak?
2: Ada komunitas bermain.
0: Ada kopi juga, jangan lupa.
1: Bener-bener, ada juga komunitas stand up komedi.
2: Ada dari Den Kaf, katanya Din Sukafi.
0: Besok ada gitu. Juga Yosep Sulap ya.
2: Yosep enggak, betul.
0: Ada.
2: Kita besok ada badut ulang tahun.
0: Ada.
1: Dan ini juga terbuka untuk umum teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu lihat ada keramaian di RRI Bandung, itu langsung masuk aja karena gratis ya.
0: Betul. Masuknya pintu mana, Rai?
2: Bebas.
1: Nanti pintu yang terbuka.
0: Pasti. Yeah. Kalau tertutup enggak bisa masuk.
2: Nah, kalau jam 12 ada rame-rame kita boleh masuk enggak, katanya enggak. Kita kan jam 7 doang acaranya.
0: Kita udah tutup jam 12.
1: Tapi kita jam 7 juga till drop enggak sampai jam 11-an kita di sini.
0: Betul. Dari jam 7 ya, malam.
1: Benar, dari jam 7.
0: Tanpa tiket, ingat. Free entry.
2: Asal enggak ada.
0: Asal ada dong.
2: Asal datang aja.
0: Betul. Udah. Kodenya teman saya NPI aja.
2: Enggak ada. Bilang enggak saya bilang berada 3 kali ke satpam bilang.
0: Yes.
2: Ya, thank you Pak pisan buat Bung Senpi.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama. Atas gitar gonjrengannya.
0: Kita memang dibayarnya dengan alhamdulillah ya, bismillah.
2: Alhamdulillah gitu. Bismillah. Cing sarehat weh, saya mah doanya ya. Ya. Selanjutnya kita bakal kembali lagi ke siaran yang Pro 2 Bandung di sore ceria di studio. Setelah kita live dari Obifan dan see you lagi di live Obifan besok. See you, bye-bye.

0: Pro 2 FM Bandung,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2 masih barengan sama Rangga Hadiansyah dan Rangga sekarang balik lagi di boxnya siaran Pro 2 Bandung. Setelah tadi nyobain siaran juga nih di Obi Fan-nya di mobil RRI Bandung. Sekali lagi kamu jangan lupa buat datang ya. Besok acaranya jam 7 malam kita open siaran terbuka nih, out of the box, keluar dari box. Gimana siarannya? Kita dari jam 7 sampai di jam ya sampai malam lah. Jadi malam mingguan di sini besok ya. Tapi sebelum malam mingguan nih teman Pro 2, by the way kita ngobrol dulu deh barengan sama salah satu sinematografi, bukan apa sih, filmmaker sinematografi dari Tepi Sinema, foundernya ada Kak Sen. Ya, selamat sore Kak Sen, halo.
5: Selamat sore, halo.
4: Wah, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik Kak Sen, sibuk kah?
5: Baik.
4: Alhamdulillah. Tapi kita ngobrol-ngobrol dikit soal film boleh kali ya?
5: Siap.
4: By the way, belakangan ini lagi ada proyekan apa nih? Tepi Sinema atau Kak Sen sendiri nih sebagai foundernya lagi ngerjain proyek apa?
5: Okay, jadi Tepi Sinema sendiri merupakan akun film gitu ya, di mana kami mereview, memberikan informasi, memberikan rekomendasi gitu ya. Jadi untuk proyek kedepannya mungkin kami masih ada beberapa postingan gitu yang kami rancang. Dan ada beberapa hal yang baru juga gitu.
4: Wih, mantap, mantap, mantap, mantap. Kak, tapi kalau ngomongin soal film, kak ngikutin juga film-film Indo nggak? Maksudnya nontonin film Indo nggak atau nontonnya barat doang?
5: Ngikut dong. Jadi film barat, film Asia, film Indo gitu. Apapun filmnya, apapun genre filmnya kami tonton.
4: Wih, keren. Kak, ngomongin soal film-film Indonesia, tahu nggak sih di ini kakak lihat nggak sih di sosial media yang banyak beberapa film Indonesia yang mau ke internasional gitu, go internasional, lihat nggak kakak beritanya?
5: Oh iya, lihat-lihat
4: ya, yang ada
5: memang lagi banyak gitu ya,
4: empat ya. Film ya kalau nggak salah yang Laut Bercerita ya,
5: iya yang kalau nggak salah yang dikirim ke Busan bukan?
4: Iya, kalau ini Laut Bercerita ya. Coba aku cek nih ya, Laut Bercerita di main competition BIFF 2026, terus ada di Asian Cinema juga yang 4 musim Pertiwi sama Alpa juga nih. Tapi beberapa filmnya bahkan belum tayang di ini ya, belum tayang di bioskop ya, termasuk yang Laut Bercerita ya.
5: Iya, kalau Laut Bercerita saya lupa antara Oktober atau November, tapi bakal tayang segera gitu. Kalau yang 4 musim Pertiwi itu Oktober juga. Jadi memang beberapa film festival yang sudah berkeliling gitu ya, yang akan berkeliling ke luar negeri pasti tayang dalam waktu dekat ini.
4: Oh gitu. Oke oke. Tapi kak, by the way nih, kalau ngomongin soal film Indonesia yang go internasional, kak kan sebagai filmmaker juga ya, kak gimana nih perasaannya melihat film Indonesia banyak main ke luar negeri gitu?
5: Yang pasti bangga gitu ya, karena untuk menembus pasar internasional itu gak mudah, sama sekali gak mudah. Ada beberapa proses, ada beberapa langkah, dan untuk menggait hati penonton, terutama yang kalau misalkan kita ngomongin yang di luar negeri itu juga gak gampang gitu, karena selera atau mungkin budayanya yang berbeda, mungkin bisa memberikan pandangan yang baru juga ke perfilman kita. Jadi itu adalah hal positif yang harus banget didukung.
4: Ih, keren bener. Tapi jujur nih kak, kalau aku lihatnya, aku gak semua sih, gak banyak ya, cuman ada beberapa orang yang memang masih kayak, oh aku mah gak suka banget sama film Indonesia katanya gitu, jadi lebih memilih film barat. Menurut kakak tanggapannya kayak gimana tuh? Apa karena mereka belum nyoba nonton aja, belum nemu sukanya atau gimana?
5: Ya sih, jujur saya juga agak mengerti gitu kenapa ada pola pikir masyarakat yang seperti itu, karena kalau misalkan kita mundur ke belakang di tahun 2010-an gitu ya, atau 2000-an awal, mungkin itu memang ada beberapa film yang dibuat itu bisa dalam tanda kutip itu gak hati-hati gitu, kayak tidak memikirkan apa reaksi penonton, hanya memikirkan untungnya saja dari pihak produksinya. Tetapi beberapa tahun kebelakang, terutama sudah mulai 2010-an gitu ya, 2010-an pertengahan sampai sekarang, itu para kineas terutama udah semakin berlomba-lomba gitu, bikin film bagus, tidak hanya untung, terus bikin film yang bisa dicintai oleh penontonnya. Maka kalau misalkan kita lihat 4 atau 3 tahun terakhir itu beneran jumlah penonton film Indonesia tuh sudah lagi tinggi-tingginya. Bahkan di tahun lalu untuk penonton film Indonesia sudah menembus 82 juta penonton dan itu rekor tertinggi sepanjang masa. Dengan dua film unggulannya ada film Jumbo itu antara 9 atau 10 juta 10 juta penonton kalau nggak salah, dan ada agak lain yang kedua itu 11 juta penonton. Jadi secara angka menurut saya sudah lebih meningkat dan bahkan mencapai rekor pada tahun lalu gitu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat atau penonton yang masih skeptis, menurut saya memang harus lebih banyak mencoba.
4: Ih, itu dia jawabannya. Benar sih. Saya termasuk yang doyan banget sama film-film Indo tuh. Saya maksudnya rela banget nonton ke bioskop buat nontonin film Indo gitu daripada nontonin di nunggu di platform streaming gitu. Karena menurut saya itu seru aja dan bisa dinikmati juga gitu.
5: Iya.
4: Ya kan, kayak ngerasa lebih dekat dan ngerasa lebih relate juga dengan segi bahasa, segi kulturnya juga gitu ya, Kang, betul enggak?
5: Betul banget. Ih,
4: setuju banget. Tapi kalau ngomongin soal film nih, kan pasti Kak Sen juga udah banyak banget nontonin film-film Indonesia. Ada gak sih film Indonesia yang menurut Kak Sen tuh, ini film harusnya bisa lebih go internasional, keren banget, underrated lah bisa dibilang. Ada gak film apa?
5: Oh, kalau film yang, kita ambil contoh yang tahun lalu aja deh, yang judulnya Tinggal Meninggal.
4: Itu oh iya benar. Iya,
5: kayak jumlah penonton di bioskopnya aja itu 100 ribuan, bukan termasuk angka yang gede banget gitu ya, yang sampai jutaan. Tetapi menurut saya itu salah satu film terbagus, salah satu film terkreatif dari PH-nya Iban Jinari. Dan kalau misalkan dibawa ke pangsa global, itu menurut saya bisa memberikan kayak tontonan yang baru juga ke penonton luar, begitu, karena konsepnya unik.
4: Ih, benar. Jadi Tinggal Meninggal ya. Ada film lain nggak? Atau Tinggal Meninggal aja sejauh ini yang benar-benar kayak bikin favorit juga?
5: Kalau contoh lagi ya, sama dari PH Imaginary.
4: Operasi juga Pesat Copet. Suka sama.
5: Iya, masih satu PH. Ada judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film.
4: Oh iya, itu bagus banget sih.
5: Ya, bagus banget kan. Tetapi ketika tayang di bioskop, sayang banget penontonnya nggak sebanyak itu. Masuk Netflix baru orang pada tahu gitu. Wah, ternyata ini film yang eksperimental bagus gitu. Dan menurut saya kalau misalkan dibawa ke pasar global juga mungkin akan disukai juga.
4: Ih, benar, saya setuju. Dua film itu saya setuju banget sih. Dan alhamdulillah saya dua film itu juga udah nonton. Tapi agak bingung ya, kalau yang Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, kalau saya rasa ini sebagai penonton kayaknya marketingnya gak terlalu banyak juga. Saya pun nonton ketika udah di Netflix ya. Nah ini yang Operasi Pesta Copet Imaginary juga, ini marketingnya udah jor-joran tapi viewersnya emang belum terlalu banyak ya. Padahal dua-duanya semua keren, maksudnya film-film Imaginary itu.
5: Iya, betul. Memang salah satu PH yang berani banget sih.
4: Benar-benar. Karena mungkin kalau soal viewers mah angka mah ya memang rezekian memilikan juga kali ya kak ya gitu ya.
5: Betul.
4: Oke, terakhir kak mungkin dari Kak Sen apa nih pesannya buat teman Pradu, apalagi yang mau nyoba nonton film Indonesia atau yang suka sama film Indonesia juga gitu. Atau kasih alasan kenapa harus cinta sama film Indonesia.
5: Oke, pesan saya untuk teman-teman gitu, kalau misalkan ada yang ragu atau masih takut, wah takut film Indonesia jelek nih. Jadi kalau menurut saya gak usah takut, teman-teman silakan coba dulu. Atau misalkan ada film yang buat teman-teman tertarik, itu gak apa-apa, langsung teman-teman tonton saja. Karena ini sebagai bentuk dukungan, apalagi kalau misalkan filmnya beneran bagus gitu ya. Kalau filmnya beneran bagus, filmnya mudah disukai, itu teman-teman harus tonton sebagai bentuk support perfilman Indonesia.
4: Iya sih. Kak Sen, terima kasih banyak ya. Matur nuwun pisan. Udah sharing, udah ngobrol. Semoga makin banyak juga film Indonesia yang bisa go internasional. Termasuk film-filmnya Kak Sen juga ya. Yang selalu aktif buat produksian terus. Amin.
5: Amin.
4: Kak Sen, terima kasih. Selamat sore. Selamat kembali beraktivitas. Bye-bye.
5: Bye.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
7: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Mempro 2 sore menuju malam. Ini ya teman Mempro 2 sore menuju malam hari ini. Kita bakalan coba buat cek dulu lalu lintas di kota Bandung. Gimana ya teman Mempro 2 di weekend ini. Karena kalau orang gak lihat sih di jalan udah cukup lumayan ramai ya teman Mempro 2. Tapi ya ramai aja belum tahu tuh macet enggaknya daerah mana. Tapi kalau kita cek, ternyata macet banget cuy. Jam segini lagi jam-jamnya macet ya. Ampun dah sumpah. Ini dari kawasan Paster terpantau padat merayap turun ke bawah ke...

Pajajaran, terus ke Pasir Kaliki juga padat merayap teman berdua. Terus ke area Setia Budi dari Sukajadi pun terpantau udah cukup macet banget nih. Aduh, Festival CityLink nih, area Bandung Barat, Bandung Timur juga macet banget. Festival CityLink Soekarno-Hatta ke arah Lewi Panjang, Kopo, Bojong Soang, padat tersendat, terusan Buah Batu. Wow, padatnya panjang banget. Saya rasa sih pulangin nanti aja ya teman berdua ya. Terus sampai area ke Ten Avenue Mall atau Samsat Soekarno-Hatta pun sama nih terpantau. Hari ini pada merayap sampai ke area Rumah Sakit Islam, sampai Cibiru, Cinunuk, alun-alun Ujung Berung, sama juga ke area Cicahum juga macet banget, Pol. Terus area Dago juga sama, ini mana nih, area mana nih? Jalan Insinyur Haji Juanda, ya betul, Ciamplas, Cipaganti juga sama, padat merayap. Dan beberapa titik di Bandung hari ini terpantau ramai teman-teman Pradua. Sampai ke area Jalan Sumbawa juga atau Jalan Riau pun hari ini terpantau macet. Orang-orang biasanya memang jam-jam segini jamnya nyali kuliner. Terus karena besoknya udah pada libur, jadi kayak ya waktunya untuk menikmati malam-malam setelah kerja.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

buat kamu yang suka bingung malam minggu mau kemana. Mau main ke yang jauh, macet. Main ke tempat yang biasa, emang gak bosen? Pro 2 Out of the Box, cocok banget buat kamu yang cari tempat seru buat nongkrong. Di Pro 2 Out of the Box, Pro 2

dikeluarkan dari Marvel di tengah persoalan hukumnya sehingga film Avengers kelima harus mengalami perombakan besar-besaran. Info Pro 2. Medali ke dunia musik Tomo Pro 2, grup musik For Revenge pada hari Jumat merilis lagu baru berjudul Museum Duka berkolaborasi dengan penabuh drum Teguh Prakoso alias Tepe dan musisi Reza Oktavian alias YB yang juga dikenal sebagai Reza Arab. Vokalis For Revenge, Bonix, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam penggarapan lagu tersebut bermula dari penampilan For Revenge, Tepe,

Di akunnya Pro2, of course, di PRO angka 2 BDG. Dan nanti bakalan ngobrol-ngobrol juga nanti sama narasumber kita. Dan buat sekarang, di jam 7 sampai nanti jam 8, kita akan bergabung dulu sama RRI Pro2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC, Music Live Chat.

0: Ini single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena

0: era ini. Zaman era.
1: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
0: Kita kan cuma beda setahun ya.
1: Iya benar, benar. Setahun kali berapa tapi ya?
0: Itu dia, maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
1: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
0: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karaina tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.

0: Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influen sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin, ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang, ya mungkin itu bener-bener strange.

chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman tenang baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya
1: gitu.
0: benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Okay.
1: Banyak.
0: Okay, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Emang karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi.
1: Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chat

0: Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak? Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak okay, pas direkaman tuh aku masih okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sabuk banget.
0: Iya, kayak jadinya
1: apalagi vokal directnya kapan juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke.
1: Iya.
0: I know. Ya, bener sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih. Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: Tatap Mata.
0: Juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih

0: Paham gak sih Kak Kemso? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, bener-bener.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Bener-bener.
0: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and punch gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih, apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.

0: dia tuh biru, yang biru langit gitu. Okay. Loh Kak. Mm-mm. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
1: Betul.
0: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM nih gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
0: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham.

0: PSP bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Okay, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya, bisa di DSP semuanya ada.

0: Ya, jadi memang nggak nge-Google, nggak ada kalkulatornya, memang real, real cuy. Tadi pengen sebut satu tanggal, Bang Fahri coba sebutin ini hari apa ya?
1: Ya.
0: Oke, 5 September 2005.

0: Ya.
1: 9 Maret 2015 hari apa?
0: Senin.
1: Hari Senin. Terbuktikan ini betul hari Senin. Thank you pisan Bang Fahri. Sehat-sehat selalu ya.
0: I love you, we love you all. Mwah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, love you more Bang Fahri.

0: Yuk turun.
1: Eh Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah Bim, kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum Cit, bahaya loh. Bentar Cit, itu kayaknya alarm.

0: juga perlu istirahat.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Tahukah kamu, minuman yang tinggi akan gula seperti soda dapat membuat tubuh dehidrasi.

merasa paling kuat cuma gara-gara bisa ngangkat galon. Ngangkat galon doang mah biasa. Kamu bisa nggak ngangkat beban 5 kali lipat dari berat badan kamu? Nggak bisa kan? Tahu nggak? Semut bisa. Menurut Carlos Castro, asisten profesor teknik mesin dan kedirgantaraan di Ohio State University, dalam Entomology Today, semut mempunyai sistem mekanis yang luar biasa. Seekor semut pekerja dapat mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali beratnya sendiri. Mereka juga dapat menarik benda yang beratnya 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Sebenarnya, otot semut itu tidak lebih kuat dari otot manusia. Tetapi keuntungan semut adalah ukuran tubuhnya yang kecil, sehingga mereka dapat mengangkat begitu banyak beban karena rasio antara ukuran tubuh dan massa tubuhnya. Hasilnya, semut mampu mengangkat beban yang berkali-kali lebih besar dari berat badannya sendiri. Kira-kira semut kuat nggak ya kalau harus ngangkat beban hidup kamu?

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: and learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

12 malam Tumang Pro 2. Raninya pamit. See you next time besok. Jangan lupa sekali lagi ada Pro 2 Out of the Box, di mana kita akan siaran live dari Obi Fan di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Bakalan ada penampilan dari band indie, ada penampilan stand up comedy, terus juga ada jajanan-jajanan UMKM, dan kita akan main barengan sama komunitas bermain Bandung. Kalau kamu pengen main kayak permainan tradisional, permainan jadul, Rani saranin kamu datang dari jam 4 sore karena udah start juga. Jadi bisa main lebih cepat, lebih awal gitu ya. See you on tomorrow, teman Pro 2 di Pro 2 Out of the Box. Rani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup

yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon

0: Hai teman Pro 2, barengan sama Reliva di Swada. Selamat pagi teman Pro 2. Raya seneng banget karena pagi hari ini di weekend pagi, tepatnya di hari Sabtu. Raya pengen nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Dan di rangkaian jam 5 sampai dengan jam 6 pagi ini, waktu kamu untuk dengerin Pro 2 Just More Music spesial buat kamu. Terus juga di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan bareng-bareng update informasi ini seputar apa yang terjadi di Bandung akhir-akhir ini, atau mungkin di dunia film, dunia lagu, dan juga hal-hal yang menarik lainnya nih teman Pro 2. Nanti juga di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan bareng-bareng untuk ngobrol barengan sama narasumber-narasumber keren di Sabtu pagi ini. Dan by the way teman Pro 2 juga spesial di hari ini, Raya juga mau infoin kamu kalau misalkan nanti di jam 7 malam itu bakalan ada Pro 2 Out of the Box, dan itu semuanya bisa datang, siapapun mau berapapun orangnya bisa datang teman Pro 2 karena free entry. Nanti Raya bakalan spill-spill lagi teman Pro 2, tapi kita bakalan mulai pagi hari ini dengan Pro 2 Just More Music spesial buat kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Sebelum antibiotik ditemukan di tahun 1930, madu masih digunakan dalam perawatan berbagai penyakit. Dengan beralihnya manusia ke pengobatan modern, madu kian tersisih perannya. Belakangan ini, ketika banyak bakteri menjadi resisten terhadap obat-obatan, banyak orang kembali ke alam dengan memanfaatkan madu dalam pengobatan. Manfaat madu dalam konsentrasi 30% hingga 50%, fungsinya jauh lebih baik dari obat antibiotik. Madu kental menghentikan pertumbuhan bakteri Candida alba. Madu yang mengencer hingga 40% menjadi bersifat bakteridal atau pembunuh bakteri, sehingga mampu berperan sebagai antibakteri dan anti jamur. Madu ampuh melawan Salmonella shigella, E. coli, dan Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera yang telah merenggut jutaan penduduk dunia. Madu dapat mengobati luka infeksi setelah operasi, borok, obat untuk terapi pasca operasi pasien kanker vulva, luka jahitan, dan pencangkokan kulit. Madu memperpendek masa hidup bakteri diare pada balita. Sebagai obat luka, madu mampu menyerap air pada luka sehingga mencegah infeksi dan memperbaiki jaringan dengan cepat. Madu menembus luka dalam dan membantu pembentukan butiran jaringan baru. Madu menghentikan pertumbuhan organisme patogen pada pasien infeksi saluran kencing karena mengandung gula yang cepat diserap oleh sistem pencernaan. Madu adalah sumber energi instan yang bersifat antibakteri karena keasaman alami dan hidrogen peroksida yang dihasilkannya. Konsumsi madu secara teratur memperkuat sel darah putih untuk melawan bakteri dan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Madu baik untuk mata dan penglihatan, mengurangi efek yang ditimbulkan oleh racun, yang berguna untuk infeksi saluran kencing, dan dapat mengatasi rasa pusing. Madu yang langsung diambil dari sarangnya dapat meningkatkan berat badan. Madu secara keseluruhan sangat baik untuk kita karena mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Madu berwarna gelap mengandung jumlah nutrisi yang lebih tinggi daripada yang berwarna lebih terang. Sebaliknya, gula pasir tidak memiliki nutrisi atau antioksidan sama sekali. Jadi, mengganti gula dengan madu sebagai pemanis memiliki banyak keuntungan.

Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

0: memiliki pengaruh yang sama.
1: Tarik ses semongko.
2: Mantap.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.